kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Teman Pro 2, karena ini tanggal 1 September ya, benar-benar baru banget sih kayaknya untuk yang pengen membuat satu gebrakan-gebrakan tertentu. Wah, gebrakan apa? Salah satu bisa dibilang gebrakan atau mungkin bisa dibilang solusi juga mungkin nantinya ya. Dari BRIN nih, Teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melakukan uji coba dan kajian ilmiah terhadap penggunaan tepung singkong sebagai bahan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Kepala BRIN Arief Satria menyampaikan bahwa metode yang sebelumnya dipraktekkan masyarakat dan disampaikan oleh Kapolri tersebut dinilai masuk akal secara saintifik. Jadi tim ahli kimia molekuler BRIN telah melakukan kajian teoritis juga untuk memvalidasi efektivitas tepung singkong dalam membantu pemadaman karhutla gitu ya. Dan yang pasti nanti kita lihat dulu ya seperti apa ya, karena memang masih dikaji secara teoritis dan juga secara ilmiah gitu kan Teman Pro 2. Kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa. Yang jelas kita berdoa semoga teman-teman kita yang ada di Kalimantan sana itu selalu diberikan kekuatan dan semoga segera tuntas ya, dan tidak ada lagi kebakaran hutan lainnya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Buat kamu nih teman Pro 2 yang senang banget pastinya ngonten-ngonten ya, dan sudah kayak wah, konten kreator itu ternyata menjanjikan banget gitu. Dan pasti udah deket banget sama yang namanya algoritma. Wow. Jadi algoritma ini kapan munculnya dan kenapa ya penting banget? Ternyata menurut Kak Dian Lestari PhD nih, MBA lecturer di Sampoerna University, algoritma memiliki peranan yang sangat penting tentang bagaimana kita menerima, memahami, dan membagikan informasi. Jadi bukan cuma soal apa ya yang bakalan muncul di layar kita. Lebih dari itu, ternyata algoritma ini ikut menentukan bagaimana kita mengeluarkan, menerima, bahkan memahami informasi. Jadi di tengah derasnya arus informasi hari ini, penting banget nih untuk gak cuma jadi konsumen konten, tapi juga lebih kritis dalam menyaring apa yang dilihat dan dipercaya gitu. Jadi emang kayak banyak juga nih konten-konten kreator yang mengangkat algoritma ini sebagai isi dari kontennya gitu. Kenapa harus melihat algoritma pada waktu itu? Kenapa harus mengikuti algoritma ya di media sosial gitu? Dan mungkin kamu juga punya pendapat tersendiri ya, seberapa besar algoritma ini mempengaruhi cara kamu melihat dunia maya. Well, siapa yang mengendalikan apa yang dikonsumsi misalnya? Algoritma hanya mengikuti apa yang kamu mau gitu loh. Kadang kalau kamu browsing-browsing nih pagi hari ini, kamu melihat satu resep, misalnya resep apa ya, telur dadar misalnya pagi ini, itu tuh otomatis algoritma atau feeds kamu yang muncul adalah informasi dari konten-konten pembuatan telur dadar. Jadi ya yang penting kalau main media sosial terutama nih, atau konten-konten ya teman Pro 2, jangan sampai bikin masalah atau menyesatkan informasinya. Jangan makan kontennya mentah-mentah gitu. Jadi kamu juga harus survei, harus research, dan jangan sampai termakan oleh informasi hoax dan kemudian kamu kontenin gitu. Jadi benar-benar harus di kayaknya observasi dulu nih informasi atau konten yang bakalan kamu buat.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

teman-teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan banyak banget nih hal-hal yang kayaknya harus kita lihat lebih jauh nih sekarang nih. Kenapa? Karena ini penting banget. Kayak misalnya nih teman Pro 2, provinsi dengan kondisi jalan paling mulus ada loh ya. Laporannya gitu, data kondisi jalan. Kalau misalnya kamu lagi di jalan aja, berharap banget nih semoga seluruh jalan yang ada di NTB ini bisa mulus semua gitu. Tapi ada juga yang enggak sih ya teman Pro 2. Jadi ya udah, kayaknya harus benar-benar memperhatikan juga nih keadaan jalan yang mana. Kamu bisa langsung laporkan langsung ke Halo RRI di Pro 1 sih ya biasanya. Nah, kondisi jalan ini memang katanya menjadi salah satu cerminan penting kualitas dari infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Per akhir 2025 aja, sekitar 59% jalan di Indonesia berada dalam kondisi mantap banget ya, mencakup jalan berkondisi baik dan sedang. Jadi Jakarta sendiri mempunyai tingkat kemantapan jalan tertinggi, mencapai 97,36% gitu. Dan sejak tahun 2022, pengelolaan jalan nasional di Jakarta sendiri itu telah dilimpahkan kepada Pemprov ya, menjadi jalan provinsi, sehingga kewenangan jalan di Jakarta itu berbeda dari provinsi lain. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung ini di posisi kedua untuk kondisi jalan paling mulus nih versi Good Stats ya. Terus ada Jawa Barat di posisi ketiga, ada Jawa Tengah posisi keempat, Bali di posisi kelima, posisi keenam ada Banten, posisi ketujuh ada Jatim, posisi kedelapan ada Kepri, posisi sembilan ada Yogyakarta, dan ternyata posisi ke-10 besar itu ada Nusa Tenggara Barat. Yeay. Jadi yang paling tinggi itu tingkat kemantapan jalannya ini per Desember 2025 ya teman Pro 2, 97,36% untuk Jakarta. Kemudian di posisi ke-10 ada Nusa Tenggara Barat, daerah kita tercinta, dengan tingkat kemantapan jalannya 66,93%. Wow. Jadi semoga aja ya teman Pro 2 ya, nanti semua jalan yang ada di NTB tercinta, daerah kita tercinta ini, atau di Indonesia lah gitu, semuanya bisa mulus atau mantap jalannya itu 100%. Dan sumbernya ini dari Kemenpu dan juga BPS ya teman Pro 2. Dan data ini juga menunjukkan persentase panjang jalan nasional, jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota yang berkondisi mantap itu berarti baik dan sedang di tiap provinsinya.

Well, teman Pro 2, gimana dengan kamu yang masih bingung banget dengan nomor-nomor yang kayaknya nomor operator ya? Operator seluler yang kayaknya emang nomor kamu banget gitu dan udah lama banget kepake gitu. Mengikuti perkembangan zaman lah nomor kamu ini. Dan biasanya kamu beli kuota internet itu sebulan berapa nih, teman Pro 2? Walaupun hitungannya itu bukan 30 hari ya, kebanyakan itu hitungannya 28 hari. Nah, jadi ternyata nih sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan sekarang itu udah gak boleh lagi dihapus atau dibuat hangus sepihak oleh operator seluler ya. Ketentuan ini sudah tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan akhir Agustus kemarin gitu, 28 Agustus tepatnya gitu. Jadi ini operator sudah sangat dilarang untuk mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota. Karena kita kan selama ini udah bayar satu bulan tuh, misalnya beli kuotanya yang bulanan 30 hari. Tapi kadang baru 28 hari udah hangus kuotanya gitu. Nah, jadi kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan itu adalah hak pelanggan. Ini ditegaskan oleh Menkomdigi Ibu Mitya Hafid ya. Dalam aturan ini, operator wajib menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota kalau kuotanya nggak kepake ya. Mulai dari bisa rollover, perpanjangan masa aktifkah, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga refund. Dan pelanggan juga wajib mendapatkan informasi yang jelas soal harga, volume kuota, masa berlaku, hingga perlakuan terhadap sisa kuota, serta akses untuk memantau penggunaannya. Jadi operator diberikan waktu juga nih hingga 28 September 2026 untuk melaporkan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi dan selanjutnya wajib memberikan laporan secara berkala setiap bulan. Oke? Ya, begitulah ya buat kita yang sering parkir kuota. Oh, jadi seneng banget kalau misalnya ternyata masih ada sisa waktu 2 hari nih bisa kepake kuotanya. Jadi sekarang udah gak khawatir lagi nih teman Pro 2.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Is this a song with the drums? I met a

Oke, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang masih sibuknya ini luar biasa banget ya hari ini. Terus sampai kayaknya benar-benar bikin kamu jadi pengen pensiun. Waduh, seriusan nih masih muda udah pensiun aja. Coba kita lihat dulu informasi terbaru nih teman Pro 2, yaitu dari bintang besar sepak bola dunia, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, yang resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Jadi Lionel Messi memutuskan pensiun dari timnas Argentina melalui media sosial Instagram pribadinya. Untuk kamu yang pengen kepo-kepoin langsung aja ya ke Instagramnya ya. Jadi Messi mengunggah sebuah catatan dalam tulisan tangan yang berbahasa Spanyol tapi ya. Dalam tulisan ini Messi mengonfirmasi bahwa dia pensiun dari timnas Argentina di usianya yang ke-39 tahun. Jadi pemain yang berjuluk La Pulga ini sudah memberikan segalanya sih untuk timnas Argentina ya. Jadi dia udah kayak berjuang keras banget jiwa dan raga supaya masyarakat Argentina terus bergembira, terus mengapresiasi sepak bola gitu. Dan memang bagian dari sejarah banget sih, sejarah Piala Dunia banget Argentina ya. Dan gak lupa juga pemain yang meraih 1 gelar Piala Dunia dan juga 2 Copa America ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang senang gitu mendukung karirnya di sepak bola. Dan pada bagian akhir unggahannya, Messi juga membeberkan bahwa keputusan pensiun ini sudah dia ambil 2 hari setelah final Piala Dunia 2026 di mana Argentina kalah 0-1 dari Spanyol waktu itu ya. Jadi emang harus pensiun, jadi nanti 4 tahun lagi kamu gak bisa nonton lagi Messi ada di lapangan hijau atau di Piala Dunia ya. Mungkin dia, apakah dia akan menjadi pelatih? Atau mungkin dia akan terus lah ya mensupport timnas Argentina untuk seterusnya itu seperti apa. Dan pastinya ya setelah sekian waktu berlalu sejak laga final gitu, setelah pikirannya udah benar-benar oke banget gitu ya, dia pengen menyampaikan kepada semua orang bahwa ya dia harus pensiun dari timnas Argentina.

0: Berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Semangat ya, karena kita masih panjang banget sih waktunya Teman Pro 2 sampai di jam 10 pagi nanti. Terus pagi-pagi tadi ya Dini melihat ada lagi nih kenaikan harga per 1 September untuk BBM non subsidi. Jadi kalau dilihat nih biar enggak simpang siur ya informasinya Teman Pro 2. Jadi harga BBM Pertamina per 1 September ini khusus non subsidi untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamax Dex itu naik ya. Kalau Pertamax Turbo itu naik 1.300, Dex Lite naik 4.000, Pertamina Dex naik 4.000 juga. Jadi sekarang itu harganya Pertamax Turbo itu Rp19.600, kemudian Dex Lite Rp23.700, dan Pertamina Dex itu Rp25.200. So Teman Bro 2, karena memang harganya naik, jadi ya udah. Teman Pro 2 harus irit-irit ya. Irit-irit pemakaian bensinnya gitu. Kalau emang deket ya udah jalan kaki aja. Gimana?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM Mataram.

This one coming from Gigi Perez ya, judulnya Sailor Song. Single ini emang hits banget di tahun 2024 yang lalu, teman Pro 2. Semoga untuk kamu yang suka sama singlenya, dengerin lagi tuh kayak nostalgia gak sih? Well, kita udah di Spada Asta Cita ya. Jadi untuk edisi pagi hari ini itu tentang moderasi beragama. Tapi ini pengen banget sepertinya lebih ke ngobongin soal topiknya itu work-life balance dan keseimbangan ibadah juga gitu. Kerja atau sekolah ataupun aktivitas-aktivitas kamu yang banyak itu bisa balance juga dengan yang namanya tetap bisa liburan, tetap bisa me time dan juga ibadahnya. Nah, sampai sejauh mana nih ya pastinya. Cuma kita lihat dulu ya, kalau work life life balance itu bukan sekedar hanya membagi waktu antara pekerjaan dan istirahat aja, melainkan menempatkan dimensi spiritual gitu sebagai pusat orientasi kehidupan. Wah, ini penting juga nih teman Pro 2 ya, untuk teman Pro 2 yang selama ini kayak suka telat mungkin, kalau yang sholat ya suka telat sholatnya misalnya, terus udah gitu bikin kamu jadi sering bolong-bolong sholatnya misalnya, atau berapa kali nih terakhir kamu ke musola deket rumah atau ke masjid misalnya kayak gitu ya, atau ibadah lain ke gereja nih teman-teman yang ke gereja misalnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus banget untuk bisa work-life balance-nya itu tetap terjaga dan juga keseimbangan ibadah kamu juga tetap terjaga. Okay? Kalau kita sudah paham ya, kita berharap work-life balance gitu ya, tapi hidup berputar di angka dan deadline. Jadi 24 jam itu rasanya tuh gak pernah cukup, kerja iya, sibuk iya, tapi lelahnya tuh kok gak habis-habis ya. Sampai bertanya-tanya, sebenarnya semua ini buat apa sih? Mungkin ini bukan soal kurang waktu, tapi justru terlalu sibuk ya mengatur jadwal dan akhirnya lupa melibatkan sang pemilik waktu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

Oke, kita masih ngobrolin soal work-life balance ya, dan keseimbangan ibadah nih di pada Asta Cita Moderasi Beragama ya. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang ketika kamu lagi beraktivitas gitu, tiba-tiba di tengah aktivitas izin gitu, kayak sorry ya gak bisa ngelanjutin karena aku harus ibadah, kita harus banget menghormati itu ya teman Produa. Diberikan dulu kesempatan untuk teman kamu beribadah dulu, baru melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi jauh nih ya sebelum dunia mengenal istilah work-life balance, ternyata kalau dalam Islam sendiri itu sudah lebih dulu memberi rumus keseimbangan. Bukan soal membagi jam kerja dan jam istirahat, tapi tentang menunaikan hak-hak yang Allah tetapkan ya. Karena hidup terasa sesak nih ketika ada hak yang kita abaikan, hak Allah, hak diri atau hak keluarga gitu. Nah, jadi jangan sampai pekerjaan yang diniatkan untuk mencari nafkah misalnya, atau juga aktivitas-aktivitas yang diniatkan untuk kamu benar-benar mau menggali potensi misalnya, justru membuat kamu jadi lalai gitu, lupa gitu pada sang pemberi rezeki ya. Karena rezeki itu gak lahir dari lemburnya kita, tapi dari izin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya saat ibadah mulai disepelekan nih, wah disitulah keseimbangan ini bakalan runtuh. Jadi gimana caranya supaya membuat urusan dunia ini terasa lebih ringan? Jangan lupa juga untuk ibadahnya ya, teman Pro 2.

0: Sobat Kamu 2 FM, teman Pro 2. Wow, wow, wow. Jadi untuk kamu yang semangat banget untuk edisi hari ini, semangatnya itu menular ke teman-teman kamu. Mungkin kamu emang yang paling sering happy, sering heboh gitu. Apapun yang terjadi, kamu selalu mau untuk menghibur teman-teman kamu yang justru lagi sedih. Waduh, keren banget sih jadi kamu ya. Dipertahankan, teman Pro 2. Dan kayaknya Dini juga gak bisa bertahan lama-lama nih di Spada karena udah menjelang ke jam 10 pagi. Tapi Dini senang banget dengan tema kita untuk edisi pagi hari ini ya, di mana untuk Spada Asta Cita Moderasi Beragama, work life balance dan juga keseimbangan ibadah itu penting banget ya. Udahlah work life balance tapi ternyata ibadahnya lupa. Aduh, gimana sih ya? Dan work life balance itu kan memahami bahwa keseimbangan hidup itu bukan sekedar bagaimana kamu bisa membagi waktu kamu, tapi tentang bagaimana menunaikan setiap kewajiban-kewajiban kamu juga ya. Jadi nanti kalau seimbang itu insyaallah pasti ketenangan pasti bakal ikut gitu. Nah, jadi untuk kunci untuk menjaga kedisiplinan kamu menunaikan setiap kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini adalah bagaimana kamu berani untuk melawan tentunya ya. Jadi keseimbangan itu, balancing itu enggak datang sendirinya gitu. Kamu harus jemput ya. Cara menjemputnya adalah dengan konsistensi, dengan komitmen, tegas sama diri sendiri bahwa kamu gak akan menunda-nunda gitu. Jangankan pekerjaan ya, sebenarnya ibadah itu gak boleh ditunda-tunda sih ya. Kalau biasanya takut banget gitu, ada deadline-deadline atau ada tugas-tugas dari sekolah yang aduh belum dikerjakan nih, atau ada contoh-contoh soal nih untuk yang sebentar lagi bakalan TKA. Contoh-contoh soal setiap hari dikirim misalnya sama teacher kamu, itu pasti kamu kerjakan dengan tenggat waktu tertentu. Tapi kamu lupa ya, ternyata ada ibadah juga yang harus dikerjakan gitu. Dan kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang misalnya mereka juga berbeda keyakinan nih, kalau mereka minta waktu juga untuk okay, aku mau ibadah dulu, kamu harus kasih ya kesempatannya ya. Semoga teman Pro 2 semuanya bisa benar-benar menjalankan setiap aktivitas-aktivitasnya dengan baik ya. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk hari ini. Dini kayaknya mesti udahan dulu. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini. Jangan lewatkan Spada, ada setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan nanti juga masih ada gelaran-gelaran spesial Pro 2 yang bisa kamu simak. Dini pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kota Mataram memperingati hari ulang tahun ke-33 pada hari Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Momentum hari jadi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk melihat kembali perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat kebersamaan. Rangkaian kegiatan HUT ke-33 Kota Mataram turut melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di NTB. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian masyarakat adalah lomba layang-layang yang sudah digelar. Kemudian para peserta membawa berbagai jenis layang-layang hasil kreasi mereka. Layang-layang yang diterbangkan peserta membuat suasana semakin meriah. Selain menjadi hiburan dalam rangkaian HUT Kota Mataram, lomba ini juga menjadi wadah bagi pemuda untuk menyalurkan kreativitas dan mempererat hubungan antar peserta. Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai memperluas strategi promosi dengan menawarkan paket wisata terintegrasi bagi penonton MotoGP. Paket ini menggabungkan tiket balapan dengan penerbangan, akomodasi, transportasi, hingga pengalaman wisata di Lombok. Promosi paket wisata ini dilakukan dalam ajang Garuda Indonesia Travel Festival atau GATF 2026 yang berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, mengatakan konsep tersebut ditujukan agar kunjungan wisatawan ke Mandalika tidak berhenti pada agenda menonton balapan. Menurutnya, MotoGP diharapkan menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menikmati lebih banyak destinasi di Lombok. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti. Coba ganti lagi.
0: Kan ada yang lain kan?
1: Ini suka gitu hari ya. Kita suka gitu. Ini juga suka gitu. Ganti-ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini yang mantap bintanya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party.

0: Oktober 2000. Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya Pro Hitlist buat kamu di siang hari ini. What's up guys, apa kabar kamu teman Pro 2 di siang hari ini? Kembali lagi Dio Mukti hadir menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Wah, penyiar langka ini hadir. Kalau biasa hari Senin, tiba-tiba sekarang di hari Selasa aku siaran yang menemani kamu teman Pro 2. Gimana kabar kamu, sehat-sehat ya? Sehat dong, tanggal 1, ada yang gak sehat tanggal 1? Duit yang datang ya guys. Masa iya gak sehat, senyum sumringah bahagia. Menawan ya, berasa paling sultan di hari ini karena diterima gaji. Beuh, ingat cicilan teman Pro 2 ya, jangan sombong, masih banyak cicilan tanggung jawab ya. Oke, Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini, langsung aja di nomor WhatsApp kita 0819020570000. Kamu bisa WhatsApp ke nomor itu teman Pro 2 untuk jam-jam requestan-requestan ya. Kita buka Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti, dan dia menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti teman Pro 2. Selain Pro 2 Hitlist, ada informasi kuliner, ada informasi olahraga juga kita hadirkan buat kamu di siang hari ini. Oke, pokoknya kamu jangan kemana-mana, happy-happy aja di sini ya. Happy-happy aja gitu ya. Pokoknya kamu asik-asikan di sini. Buat yang lagi santai di siang hari ini, selamat menikmati waktu santai kamu. Yang lagi berkendara, hati-hati jalan dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kita buka guys dengan Aku Harus Pergi, Arlis Mana. Man.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
2: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Halo semuanya, kembali FM Produk Teman Terbaik kami, Hits Music Station. Ada Hong dari Nona yang kita hadirkan buat kamu di Produk Hitlist untuk siang hari ini. Guys ya, mudah-mudahan lagu ini bisa menyemangati kamu di siang hari ini ya teman Produk ya. Dengan segala macam aktivitas kamu di siang hari ini, menurut aku sih aktivitas kamu agak sedikit lebih santai ya, karena target-target closingan-closingan kayaknya udah tercapai di bulan lalu. Jadi di awal bulan ini, di 1 September ini, jadi kayak misalnya ya udah santai aja gitu ya. Nikmati waktu santainya, tapi jangan terlalu santai sampai bikin kamu lupa dengan target-target kamu. Bisa kali dicicil teman Pro 2, biar target-target kamu juga pas di akhir bulan nanti kamu gak mumet sama target-target itu ya. Takutnya nih karena kebiasaan banget gitu ya, nunda-nunda pekerjaan, ujung-ujungnya dilalahnya nih ya teman Pro 2, kamu pineng pas akhir bulan gitu. Gak mendarat, bisa bantu nih closingan, nikmat closing gitu katanya. Oke, 0819020570000 yang mau request lagu, silakan aja di nomor yang udah aku sebutkan tadi. Itu nomor WhatsApp Pro 2, bukan nomor WhatsApp aku pribadi ya. Ya kali mau sebar nomor WhatsApp pribadi di sini ya. Ntar kamunya nanya, kamu lagi di mana? Lagi udah makan belum? Aduh. Oke, teman Pro 2, ada yang pengen denger lagu MTNR yang baru. Aku lupa deh waktu itu rilis lagu apa ya. Sempat aku dapat ini ya. Cuma karena belum dapat aja filenya gitu ya. Jadi udah aku pilihin kamu Redeem in the Air aja tuh. Itu enak banget, serius ya. Lagunya MTNR, salah satu lagu MTNR yang aku suka tuh adalah Redeem in the Air. Itu enak banget, beatnya juga cakep gitu ya. Terus featuring sama teman aku Conrad Good Vibration. Itu seorang penyanyi reggae dari daerah Nusa Tenggara Timur ya. Dia tuh orang Adonara, kalau nggak salah Adonara apa Lembata ya, lupa deh aku. Adonara ya, apa Lembata, lupa dah. Pokoknya itu deh, pokoknya teman Pro 2 ya. 0819020570000 ada yang request lagu Teh Hijau, boleh nggak yang versi TikTok? Nggak ada versi TikTok di sini ya, yang ada versi aslinya gitu. Kalau emang tulusnya resmi merilis versi remix TikTok itu ya, ya bisa aja sih aku putarkan, cuman kan nggak ada ya. Jadi aku pilihin aja Teh Hijau yang versi originalnya ya. Kalau kamu gak suka, maca aja deh. Lah mas, maca sama Teh Hijau kan sama. Iya, gak tahu ya. Jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa minum maca buat kamu yang suka maca ya. Aku mah gak suka ya. Gak suka, malah gak suka maca. Aku lebih milih kopi sih ya. Kamu tim kopi apa tim maca teman Pro 2? Boleh deh WhatsApp aku di 0819020570000. Sambil kamu selipkan lagu requestan kamu di siang hari ini. Aku sampai di jam 12 untuk Pro 2 Hitlist. Tapi nanti bakal lanjut lagi dengan informasi kuliner, informasi olahraga. Ya sampai di jam 2 siang nanti. Ada lagi yuk di WhatsApp kitanya ya. Jangan lupa nih teman Pro 2, kamu kan punya ada yang punya tanggung jawab ya, diselesaikan tanggung jawab kamu. Jangan ditunda-tunda ya, karena itu kan tanggung jawab ya. Jadi harus kamu selesaikan. Contohnya nih kayak misalnya bayar kosan ya, bayar air. Nah, itu tuh. Listrik jangan lupa ya. Masa iya listrik kamu harus bunyi tut tut tut gitu mulu ya tiap malam dengar begitu. Udah kayak metronom jadinya teman Pro 2. Sesi potret dong mas, Ari Lesmana. Oke, boleh. Namanya juga Ari Lesmana ya. Kok cocok nama kamu? Kamu lahir apa, bagaimana ceritanya? Ari Lesmana, request lagu Ari Lesmana. Jangan-jangan kamu orang yang sama yang nyanyi lagu itu kali ya. Asik. Di WhatsApp sama Ari Lesmana ya. Boleh minta foto gak? 0819-0205-0570000. Kita baru aja berjalan 36 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk sesi Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Masih panjang ya teman Pro 2 kebersamaan kita. Selamat menikmati waktu santai kamu. Selamat menikmati awal bulan. Ini adalah bulan September teman Pro 2. Bulan baru ya, tanggal baru pula. Dan mudah-mudahan teman Pro 2 di tanggal yang baru ini, di bulan yang baru ini, apapun yang udah kamu lakukan, apapun yang udah kamu lewatin di bulan Agustus,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Keluarga FM Pro, teman terbaik kamu, His Music Station, teman Pro 2 Pro 2 Hitlist, masih bareng kamu, bareng Dio juga, teman Pro 2. Udah di jam 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Masih panjang kebersamaan kita untuk Pro 2 Hitlist. Jadi silakan aja buat kamu yang mau request, langsung aja request lagu favorit kamu di nomor yang udah kita sebutkan tadi, 0819-02057000. Ada yang pengen dengar lagunya Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyelang featuring Sal Priadi.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Ada Raisa dengan terima kasih diriku. Jangan lupa teman pro 2. Kamu pernah melakukan gak sih berterima kasih kepada diri sendiri? Atau jangan-jangan kamu lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri. Kamu lupa ya dengan dirimu yang udah bertahan sampai dengan saat ini. Dengan dirimu yang sudah capek banget ngelewatin bulan-bulan, hari-hari di bulan Agustus kemarin ya. So, jadi ya jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Karena apa? Karena kamu masih bertahan sampai dengan saat ini. Oke. 0819 02057000, kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam ya di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Nomor itu bisa kamu pakai untuk request lagu. Kamu bisa WhatsApp ke Pro 2 ya di nomor yang udah aku sebutkan tadi ya. Oke, 0819 02057000. Ada yang pengen denger lagunya Aerosmith? Boleh. Ini dia My Only Angel.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke guys, kamu masih di Produktivitas bareng aku Dio Mukti. Aku punya Firsa Besari buat kamu teman Pro 2 dengan waktu yang salah.

0: ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Jalan kayak rumah ya teman Pro 2 ya. Pastikan kamu ketika bareng dia, bareng keras kamu ya, pastikan dia emang benar-benar mencintai kamu guys. Jangan sampai hanya kamu sendiri yang berbunga-bunga sendiri ya guys, kayak katanya rumah ini guys. Ternyata hanya sebatas teman aja kamu kena di friend zone, zona pertemanan. Cuman mentok di situ doang ya. Padahal udah jalan-jalan kesana kemari berdua, terus makan berdua, cerita berdua, bahkan sampai sleep call. Ternyata yang punya perasaan cuman kamu aja. Dianya enggak sama sekali.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

104,2 FM Pro 2 teman terbaik kamu, Hits Music Station Pro 2 Hitlist, masih bareng kamu teman Pro 2 dari jam setengah 12 ya, 11:39 waktu Indonesia Tengah. Masih ada yang mau request boleh langsung WhatsApp ke nomor kita ya di 0819-02057000 teman Pro 2 ya. Ada yang pengen denger Lost Land 7, oke okay. Ya, terus ada yang pengen denger lagunya Payung Teduh. Payung Teduh yang mana? Aku pilihin yang ini deh ya. Cerita tentang gunung dan lautan tuh cakep banget tuh lagu itu ya. Oke, okay, udah aku masukin. Terus siapa lagi ya? Oke, okay. Aku mau hadirkan dulu Gunpowder and Germs ya guys ya, yang salah satu lagu dari karya musisi dan band lokal asal Lombok ya, Albert in Space. Ini dia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Oke guys, terima kasih buat kamu yang masih join di Pro 2 FM Mataram ya teman Pro 2. Terima kasih Pro 2 Hitlist. Kita akhirnya sampai di sini teman Pro 2, karena udah di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan berganti segmen berikutnya. Santai siang teman Pro 2. Aku menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Ada informasi mengenai kuliner, kemudian informasi olahraga juga kita hadirkan buat kamu. So, terima kasih sebagai lagi penutup buat kamu di siang hari ini. Aku hadirkan Risalah Hati by Pamungkas.

0: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hello everyone, what's up? Teman Pro 2 masih di 104.2 FM. Masih bareng aku Dio Mukti yang menemani kamu di siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti, guys. Santai siang. Local Pride, kita akan informasikan informasi-informasi kuliner-kuliner enak dari Indonesia, teman Pro 2 ya. Gak ada yang gak enak ya. Makanan-makanan Indonesia tuh gak ada yang gak enak. Semuanya tuh enak-enak. Wah, masuk buat apa nih? Enak-enak semua ya. Apalagi nih teman Pro 2, udah memasuki musim maulid, ya gak sih? Apa yang kamu tunggu dari musim maulid? Makanan apa? Kalau aku nasi rasul. Wah, si cakep kuning. Ada serundeng dan juga ada suwir-suwiran ayamnya. Nih, buat kamu warga yang mungkin baru pertama kali tinggal di Lombok ya. Ada, jadi ada acara, ya bukan acara sih namanya. Biasanya itu ada, kalau di maulid itu ya, biasanya itu ada tuh, ada maulidan, terus pada ngundang-undang, ada makanan-makanan enak di situ ya. Mudah-mudahan kamu dapat ngerasakan momen undangan maulid itu, teman Pro 2, dan kamu bisa merasakan makanan yang kita makan bareng-bareng dalam satu nampan ya, dengan berbagai lauknya. Mah mantap lah itu. Gak ada gitu yang mau undang aku maulid. Mas Dio, ayo dong datang, aku undang maulid. Aduh, dengan senang hati ya guys ya. Oke, informasi buat kamu teman Pro 2 yang muslim, bahwa nanti azan zuhur berkumandang di 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Music Station. Teman Pro 2, kamu masih bareng Dio Mukti. Dan untuk kamu yang muslim, teman Pro 2 yang muslim ya, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ya. Dan kita masih punya banyak informasi buat kamu di siang hari ini ya. Selamat santap siang pastinya buat kamu teman Pro 2 yang saat ini udah memanfaatkan waktu istirahat untuk makan ya. Apa nih yang dimakan ya? Boleh gak sih kamu kasih spill aku ya, spill aku makanan yang kau makan di siang hari ini. Spill aku makanan yang kau makan siang hari ini teman Pro 2 ya. Caranya kamu tinggal WhatsApp ke nomornya Pro 2 aja di 0819 0205 7000.

Selamat siang buat kamu, teman Pradua ya. Aku pengen ngajak kamu ke makanan khas dari Kalimantan Barat, namanya bubur pada sambas. Wah, enak banget ya ini ya. Gak tau deh ya, kalau bubur enaknya sarapan sih, tapi menurut aku nih bubur ini enak pakai buat makan siang. Kayak padat banget ya. Jadi bubur itu gak selamanya manis atau gurih, teman Pradua. Dari Kalimantan ya, di Kalimantan Barat terutama ada hidangan spesial bernama bubur pedas sambas yang rasanya unik pedas dengan perpaduan beragam macam sayuran. Bubur pedas ini berasal dari daerah Sambas, Kalimantan Barat dan merupakan salah satu kuliner tradisional masyarakat Melayu. Meski namanya pedas ya, rasa pedas dari pada hidangan ini juga nggak terlalu dominan ya, melainkan lebih kepada perpaduan rasa dan rempah yang khas. Itu aja ya. Bubur ini teman Pradua pada awalnya hanya dimasak dan sajikan ketika ada acara kerajaan atau upacara adat yang bersifat sakral. Tetapi ketika terjadi perang dan stok bahan makanan di Sambas menipis, bubur pedas ini pun kemudian dibuat oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk berhemat dan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga ya. Informasi lengkapnya kamu bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

Oke okay guys, terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah join di rumahku di room di Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Sampai dengan saat ini ya. Selainnya di informasi olahraga buat kamu teman Pro 2 ada zona olahraga dari jam 2 sampai jam 1 sampai jam 2 siang nanti.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, informasi olahraga buat kamu ya. Ada informasi yang informasi yang ya pensiun lagi. Jadi ada informasi Messi pensiun guys ya. Informasi Messi nih guys, God kita nih guys ya, great of all the time di dunia olahraga, pensiun guys. Sedih banget dengernya ya guys ya. Jadi pensiun dari timnas Argentina, wafat sang ayah jadi alasan kuat Lionel Messi ya. Jadi mega bintang Lionel Messi akhirnya resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina pada usia ke-39 tahun, tepatnya setelah kapten timnas Argentina itu menjalani seluruh pertandingan di Piala Dunia 2026. Keputusan ini teman Pro 2 sekaligus menutup kiprah panjang sang kapten bersama Argentina yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Messi menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan emosional di IG pribadinya Leo Messi dengan menyatakan catatan tertulis tangan dalam bahasa Spanyol ya. Ia meninggalkan timnas sebagai pencetak gol dan pemilik jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Argentina. Sepanjang karir internasionalnya, Messi mencatat 125 gol dalam 207 penampilan bersama Argentina. Dan ia juga menjadi bagian dari 6 kampanye Piala Dunia, termasuk perjalanan hingga final Piala Dunia 2026 menghadapi Spanyol. Dan Messi mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah menyiapkan pernyataan perpisahan sejak 21 Juli kemarin ya, atau 2 hari setelah final Piala Dunia 2026. Namun wafatnya sang ayah Jorge Messi pada usia ke-68 tahun pada 6 Agustus 2026 di Rosario membuatnya yakin mengakhiri perjalanan hidupnya ya. Jadi katanya dia ada menulis kata-kata ini pada 21 Juli, 2 hari setelah final. Bagi Messi, keputusan meninggalkan timnas Argentina bukan suatu yang mudah ya, karena ia mengakui perpisahan tersebut menyakitkan, tetapi merasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri perjalanan sebagai pemain Argentina ya. Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan, tetapi saya mengerti bahwa waktunya telah tiba, gitu kata teman berdua ya. Dan Messi pensiun itu tinggalkan 125 gol dan ada beberapa catatan prestasi Lionel Messi selama berkiprah dengan Argentina. Nanti akan kita hadirkan informasi buat kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Oke, teman pro 2 ya. Jadi keputusan Messi pensiun itu meninggalkan banyak prestasi. Ada 120 gol dan ada beberapa catatan prestasi Argentina ya. Jadi Lionel Messi menutup perjalanan panjang di timnas Argentina dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk Las Albi Celeste, dan pengumuman tersebut ya disampaikan melalui surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus 2026 ya. Jadi katanya setelah sekian lama sejak final dan setelah mempertimbangkan dengan matang, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya pensiun dari tim nasional Argentina. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatat 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 asis. Dan keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali lagi memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Tiga gelar tersebut ialah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen internasional. Ia menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi. Di Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dan 223 kemenangan. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak, yakni 12 assist. Messi mencetak 21 gol sepanjang penampilan di Piala Dunia dan jumlah tersebut membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sebelum dilewati Kylian Mbappe yang kini mengoleksi 22 gol.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri, termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

terima kasih buat kamu teman Pro2 yang masih join di 104.2 FM. Terima kasih masih dengerin Pro2 sampai dengan saat ini. Dia harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2, karena selain ada Yana yang menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang malam Pro 2. Balik lagi ini menemani teman Pro 2 di siang hari ini di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. And well, aku dari tadi agak tengah hari ya, di pukul 12 siang itu keluar rumah melihat langit mulai berawan, kayak awannya juga agak gelap. Aku curiga apakah sebentar lagi akan hujan. Iya, kalau dari kemarin kan kita dapatkan informasinya kalau kita tuh masuk musim kemarau. Nah, tapi dengan cuaca seperti ini, apakah kita sudah mulai masuk musim hujan? Kalau musim favorit kamu apa, tahun Pro 2? Musim hujan, musim kemarau, atau musim durian? Aku sih lebih suka musim durian ya, tahun Pro 2. Enak soalnya. Ya kalau gitu tahun Pro 2, ntar di satu jam ke depan ini bukan mau bahas musim durian. Ini mau bahas entertainment today ya, informasi entertainment terupdate. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman berdua, ini masih di sini untuk nemenin kamu ya, dan aku masih scrolling-scrolling juga sih sebenarnya. Mencari informasi yang seru untuk teman berdua. Jadi, oke, ini kita ke informasi seputar musik dulu ya, di mana Temper City bongkar sisi rumit hubungan manusia lewat reverse psychology ya. Ini tuh dibuat lagunya ini dibuat untuk membawa kita yang dengerin lagunya menyelami permainan pikiran dalam sebuah hubungan. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, memang manusia itu adalah makhluk yang rumit gitu. Maksudnya satu orang dengan yang lainnya tuh punya pemikiran yang berbeda-beda, punya perasaan yang beda-beda, gak ada yang kayak 100% sama. Walaupun mungkin kamu ngerasa kamu sama sahabatmu sefrekuensi gitu, pasti akan ada sedikit pendapat ataupun selera yang berbeda, ya gak sih? Nah itu yang buat kita sebagai manusia tuh jadi unik dan beragam gitu ya. Walaupun perbedaan-perbedaan itu juga seringkali membuat kita jadi bergesekan, kayak tiba-tiba hubungannya jadi dingin. Tiba-tiba menjawab, but ya balik lagi, memang begitulah dikaliku kehidupan kita bersosialisasi kepada sesama manusia. Nah terus single yang baru dirilis ini, atau One Pro 2, dirilis melalui 30 Knots dan Interscope Records, di mana trio All Rock ini yang beranggotakan Ethan Pellet, terus ada Afif Berenholtz dan juga Chen Cordova. Wah, namanya unik-unik banget ya. Ini mengeksplorasi kompleksitas ya dari emosi manusia, di mana lagunya ini ditulis bersama dengan Jazz Fink bareng sama Kevin White ya, teman produa. Berangkat dari pengalaman mereka dalam menghadapi situasi dan hubungan yang rumit. Oke, ini jadi pengalaman pribadi terus akhirnya dibuat menjadi sebuah lagu. Tapi rata-rata memang lagu-lagu dari para musisi itu pasti akan berangkat dari pengalaman pribadi dan pastinya relate sama yang dengerin. Oke, langsung gitu teman produa. Mungkin kalau kamu penasaran serumit apa sih pemikiran dan juga emosi manusia, kamu boleh banget dengerin single dari Temper City dengan singlenya yang berjudul Reverse Psychology.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, teman Pro 2. Siapa sih di sini yang merupakan fans dari Avengers? Oh my god, kalau kamu memang fansnya harusnya kamu tahu sih informasi ini, di mana Avengers Endgame ini bakalan balik ke bioskop Indonesia lewat versi encore. Durasinya 185 menit. Berarti berapa tuh? 2 jam ya. 2 jam 20 menit lah kurang lebih, teman Pro 2. Iya, ini tuh lebih panjang 4 menit ya dari film aslinya. Dan berdasarkan jadwal di beberapa bioskop kesayangan kamu, film ini tuh mulai tayang di tanggal 23 September 2026 ya, di bulan ini teman Pro 2. 2 hari lebih awal dari jadwal globalnya di tanggal 25 September. Cerita utamanya sih memang masih sama seperti versi 2019, tapi penayangan yang kali ini tuh gak cuman mengandalkan nostalgia aja, tapi versi encore ini bakalan membawa pembuka khusus gitu untuk footage baru yang menghubungkan cerita Endgame dengan Avengers Doomsday, lengkap dengan first look eksklusif dari film terbarunya. Ih, seru banget teman Pro 2. Nah, pengalaman berbeda juga disiapkan untuk beberapa format penayangan, kayak misalnya ada penonton di studio IMAX ya, yang layarnya tuh bersertifikat Infinity Vision ya, dimana kamu bisa mendapatkan cuplikan tambahan serta special entek. Nah, Infinity Vision ini bukan nama lain dari IMAX ya teman Pro 2, tapi lebih ke sertifikat layar premium baru dari Disney dan Marvel. Jadi ini tuh untuk penayangannya mungkin dengan vision yang lebih glowing lagi kali ya, tuh kayak real, seakan-akan kita ada di dalam bagian film itu. I don't know juga sih, ini baru sih soalnya teman Pro 2 ya. Nah, selain materi tambahan, tampilan visualnya itu juga mulai lebih diperhatikan. Seperti di trailernya encore ini terlihat punya warna yang lebih tajam dan juga kontras dibandingkan dengan versi tahun 2019. Di tahun 2019 kita nontonnya udah sebagus itu padahal ya, tapi ini lebih dipertajam lagi warna-warnanya teman Pro 2. Tapi belum dipastikan apakah perubahan color grading ini bakal diterapkan di seluruh film atau cuman untuk trailernya aja ya teman Pro 2. Nanti kita lihat aja. Yang jelas Avengers Doomsday sendiri ini dijadwalkan tayang di 18 Desember 2026. Jadi biar sekalian kilas balik dan tahu jembatan ceritanya seperti apa, biar nanti di tanggal 18 Desember kamu masih punya euforia, masih punya mood, dan juga ingat jalan ceritanya seperti apa di Avengers Endgame.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Well, teman pro 2. Ini udah mau pukul 15. Masih banyak sebenarnya informasi entertainment yang bisa Neng kasih ke teman pro 2. But because the time is up ya, waktu aku udah habis untuk nemenin kamu, kita lanjut aja ke info lokal ya. Masih banyak informasi yang harus Neng sampaikan ke teman pro 2. Jadi langsung aja aku bakal puterin single untuk kamu. Next ada single dari Kamasean dengan Cadanganku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Alright, teman Pro 2, pukul 15 sudah waktunya untuk info lokal. Aku lihat-lihat akhir-akhir ini Kota Mataram banyak agenda ya. Maklum, kan kemarin habis ulang tahun soalnya. Nah, selain Kota Mataram ada juga beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Pulau Sumbawa, terutama kayaknya di Bima ya, karena kemarin sempat ada kebakaran hutan juga. Jadi ada antisipasi yang dilakukan oleh polisi dan juga TNI untuk menyisir hutan ya teman Pro 2. Memang akhir-akhir ini semua serba kebakaran, hutan kebakaran, desa kebakaran. Aku tadi pagi juga ngeliat ada motor yang kebakaran. Aduh, harus hati-hati banget sih untuk menjaga semuanya tetap aman. And well, nanti informasi lengkapnya bakalan yang sampaikan ke teman Pro 2 sambil aku kasih beberapa single biar kamu bisa menikmati waktu-waktu menuju jam pulang kerja. Ada Malik and The Essentials dengan Dekat.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Okay, teman berdua, informasi yang pertama untuk info lokal hari ini itu adalah NTB membidik pasar kapal pesiar dari Singapura ya. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memperkuat strategi pengembangan wisata kapal pesiar atau cruise tourism dengan membidik pasar kapal pesiar yang berangkat dari Singapura. Nah, strateginya itu dibahas dalam pertemuan Pemprov NTB dengan Singapura Tourism Board atau STB di Mataram pada hari Senin 31 Agustus 2026. Pertemuannya dihadiri oleh asisten 2 Pemprov NTB, HL Fauzal dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Helmi Rahman. Sementara dari pihak Singapura hadir sekitar 10 orang perwakilan. Pemprov NTB melihat peluang kunjungan kapal pesiar dari Singapura menuju Lombok itu sebagai pasar potensial yang bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan cuman mengandalkan kunjungan wisatawan Singapura melalui jalur penerbangan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kalau setiap kapal pesiar itu bisa membawa ratusan hingga ribuan wisatawan ya, Taman Perdua, dan selama kapal bersandar, para penumpang berpotensi membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, kuliner, oleh-oleh, kerajinan, pemandu wisata, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi. Jadi kalau orang naik kapal pesiar itu, mereka lagi bersandar, selain untuk belanja kebutuhan, mereka juga masih punya waktu untuk jalan-jalan dan liburan gitu loh, teman berdua. Untuk menangkap peluang tersebut, Pemprov NTB mendorong pengembangan pelabuhan Gilimas di Lombok Barat sebagai pelabuhan penerima kapal pesiar dari berbagai negara, karena menurut ya, pengembangan Gilimas enggak hanya berkaitan dengan kesiapan dermaga aja, tetapi juga menyangkut keseluruhan pengalaman wisatawan sejak turun dari kapal hingga kembali ke kapal lagi. Terus juga nih teman Pro 2, salah satu aspek yang menjadi perhatian yaitu adalah akses dari kapal menuju ruang tunggu atau terminal penumpang, di mana fasilitasnya itu dinilai perlu dibuat representatif, nyaman, serta memenuhi standar pelayanan bagi wisatawan internasional. Jujur setuju. Disebutkan juga kalau pemerintah daerah tuh perlu menyiapkan sistem transportasi pendukung yang tertata dan juga mudah diakses wisatawan, termasuk bagi penumpang kapal pesiar yang ingin atau mau ya memilih transportasi sendiri untuk mengunjungi berbagai destinasi di Lombok. Idenya udah bagus banget sih teman Pro 2. Sekarang tinggal gimana masyarakat kita siap atau enggak gitu ya untuk menerima kesempatan ini ya, untuk bisa mengembangkan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok khususnya. Terus juga fasilitas harus dimaksimalkan biar enggak cuma sekedar wacana aja, tapi bisa sesuai ya terlaksana dengan target-target yang pastinya sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Thank you.

0: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Oke, teman Pro 2. Sebenarnya masih banyak banget informasi yang mau Yening bagikan ke teman Pro 2 seputaran Nusa Tenggara Barat, tapi berhubung Yening harus move ke acara selanjutnya, ke Sore Ceria, jadi informasi yang bisa kamu baca sendiri. Oke, dibaca sendiri untuk meningkatkan literasi. Kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Di sana kamu cari informasi apa aja, pasti bakalan dapat teman Pro 2. Oke. And then pastikan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini Yening masih akan terus menemani teman Pro 2. Kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita yang habis ngerasain satu pengalaman yang seru banget, yang gak akan terlupakan seumur hidupnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, sebanyak 20 sekolah di Kota Mataram mendapat tambahan bahan bacaan melalui program Buku Pengayaan Pendukung Gerakan Literasi Nasional atau GLN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Setiap sekolah menerima memperoleh sedikitnya 200 eksemplar buku yang diterima pada Juli 2026. Penyaluran buku tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons persoalan rendahnya capaian literasi siswa yang tercermin dalam hasil asesmen nasional 2025. Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan buku pengayaan untuk memperkuat kegiatan literasi di satuan pendidikan. Balai Bahasa Provinsi NTB kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk memastikan buku tersebut benar-benar sampai kepada sekolah penerima. Dari 20 sekolah, sebanyak 15 perwakilan hadir dalam pertemuan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kita lanjut ke berita kedua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak menunggu api membesar, dan langkah pencegahan pun dilakukan lebih awal dengan menyisir kawasan hutan yang dinilai rawan terbakar di wilayah Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Babin Kamtibmas Polsek Madapangga Polres Bima Kabupaten bersama Babinsa dan Balai Kesatuan Pengelola Hutan atau BKPPH menggelar patroli gabungan di kawasan pegunungan Oi Mila, Desa Woro, Senin 31 Agustus 2026 di sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Tengah. Patroli tersebut menyasar kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menjadi titik api, dan petugas memantau kondisi lingkungan sekaligus memastikan tidak ada aktivitas masyarakat yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain menyisir kawasan pegunungan, petugas juga mengingatkan warga yang beraktivitas di sekitar hutan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Exclusive thanks to Warner Music.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: selamat sore. Balik lagi Yaning hadir menemani teman Brodi sore hari ini. Dan pasti kamu udah nunggu-nunggu dong untuk obrolan kita di sore hari ini, karena kita punya narasumber yang luar biasa kerennya, membawa cerita yang gak biasa dan akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Tapi enggak sih, kayaknya masih boleh lagi ikut audisi ya kalau misalnya orkestra ya. Udah gak boleh lagi sekarang. Oke, baiklah kalau begitu. Soalnya hari ini Yaning sudah bersama dengan Kayla Tanisha Putri, yang merupakan violinist di Gita Bahana Nusantara 2026. Selamat sore.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya Kayla?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Kayla, berarti kemarin ikut audisi Gita Bahana Nusantara, langsung pergi ke mana? Ke Jogja apa ke Jakarta?
1: Aku kebetulan ke Jakarta.
0: Oke. Nah, jadi for your information ya teman Pro2, kemarin Kayla sama teman-teman Gita Bahana Nusantara yang paduan suara udah berangkat bareng dan sudah pulang di tanggal 18 atau 19?
1: Aku di tanggal 19.
0: Oke, udah pulang dari tanggal 19 dan tentunya membawa cerita yang luar biasa menariknya. Tapi setahu aku ya, Kayla, dulu tuh audisi orkesnya itu bisa ngikut itu sampai 2-3 kali gitu. Apakah yang cuman satu kali boleh ini tuh cuman untuk violinnya aja atau berlaku untuk semua alat musik?
1: Sebenarnya itu berlaku untuk semuanya, cuman mungkin kalau misalnya dia kurang personel atau saat audisi ada yang tidak ada yang memenuhi kriteria, baru ditariknya mungkin dari yang tahun sebelumnya.
0: Oke, apalagi kan kalau orkestra, selain alat musik yang pada umumnya ya biola, kalau piano kan cuma satu ya, selo, terus dan yang lainnya, yang susah itu yang main alat musik tradisional kan ya.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya kalau di angkatan aku tuh dulu ada yang sampai ikut 3 kali dia. Kayak beruntung kali. Tapi boleh gak sih diceritain secara singkat apa aja kegiatannya Kayla kemarin dari sebelum, dari audisi deh. Kita bagi partnya yang sekarang part audisi dulu, nanti baru part karantina ya. Oke, dari audisinya gimana Kayla tahu informasinya dan proses audisinya seperti apa?
1: Kebetulan aku tahu apa informasi audisi Gita Bahana itu udah lama, karena kebetulan almarhum guru aku juga dari Gita Bahana Nusantara yang tahun 2010, dan itu udah dari 2018 kalau nggak salah disuruh untuk persiapan ikut walaupun itu baru-baru belajar. Nah, habis itu udah tahu sekarang cukup umur untuk ikut audisinya, jadi aku ya iseng-iseng nyoba gitu. Terus akhirnya ya latihan-latihan, ya alhamdulillah berbuah hasil gitu.
0: Oke, sepertinya guru biola kita sama. Apakah itu almarhum Pak Budi?
1: Iya, betul.
0: Iya, dulu beliau suka marahin aku karena dulu agak nakalan. Kayak, jadi pasti kamu tidak latihan di rumah. Tapi memang beliau ambisinya cukup besar untuk membawa murid-muridnya supaya bisa jadi pemain orkestra di Gita Bahana Nusantara sih. Oke, jadi motivasi awalnya dari situ. Nah, terus gimana tuh? Sebenarnya aku paling tidak tahu gimana proses audisinya orkestra. Apakah kirim video dulu atau gimana?
1: Untuk tahap satunya kita kirim video dulu. Habis itu baru audisi tahap duanya baru di secara langsung. Itu bisa di Jogja atau di Jakarta.
0: Oke. Jadi pilih salah satu tergantung ya udah pesertanya mau di mana gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Nah, terus mainin lagunya lagu apa nih? Apakah disediain lagu dari panitia Gita Bahana Nusantaranya seperti paduan suara atau diserahkan ke pesertanya?
1: Kalau untuk lagunya itu kita diserahkan ke kita. Kita mau milih apa yang, tapi udah ada ketentuan grade-nya.
0: Okay.
1: Jadi harus konserto dan sonata gitu.
0: Oke, apakah lagu yang Kayla mainkan sulit?
1: Cukup sulit menurut saya, tapi kalau dipelajari lebih lanjut sepertinya bisa aja sih.
0: Iya, tergantung usahanya untuk menguasai lagunya ya. Soalnya pasti ada tujuannya, karena nanti di karantinanya akan memainkan banyak lagu, betul?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, itu kan dari video nih. Terus akhirnya pengumuman kamu terpilih untuk ke tahap selanjutnya, gimana perasaannya?
1: Senang banget karena waktu itu aku nungguin banget informasi kepilihnya kapan. Tiba-tiba pas lagi ulangan biologi dikabarin sama alumni, dibilang aku terpilih, jadi langsung teriak-teriak di sekolah.
2: Wah, kenapa nih kayak kesurupan? Ternyata lolos gitu. Iya. Ya. Oke, terus kalau di pusat audisinya kayak gimana? Apakah di dalam ruangan ditonton oleh banyak dewan juri?
1: Iya, kita di dalam ruangan. Kebetulan aku kemarin di Kemendikbud Jakarta. Mm-hmm. Terus kita tuh bakal ditonton sama peserta-peserta lain juga, sama seperti yang Padus, dan ditonton oleh dewan juri juga.
2: Wow, deg-degan banget pasti ya.
1: Iya, pasti.
2: Karena kan biasanya kalau main alat musik itu kan jadi, ya kita bilangnya di balik layar gitu. Mm-hmm. Bukan yang kayak tampil di depan.
1: Iya,
2: banget
1: betul.
2: Itu jadinya kayak penampilan solo kan.
1: Iya.
2: Apa kamu jadi nervous kayak jadi kelegot-kelegot gitu kah mainnya atau kayak gimana?
1: Iya, karena juga ruangannya dingin jadi kaku ya. Terus mana pressure-pressurenya udah ngeliat peserta lain yang lebih bagus, jadi kayak ngerasa underestimate diri sendiri gitu. Tapi ya kesalahan dikit ya.
2: Nggak apa-apa lah.
1: Ya.
2: Tapi kamu percaya nggak sih sebenarnya proses audisi Gita Bahana itu selain yang dilihat adalah skillnya, gimana kita bereaksi di depan banyak orang itu, iya, juga jadi penilaian loh. Hmm. Karena pressure-nya besar banget kan. Hmm. Apalagi pas di karantina, wah semua bisa dikuasai, dihafalin. Walaupun memang yang main alat musik tetap boleh nyontek,
1: iya,
2: partitur ya,
1: iya,
2: tapi tetap aja pasti kayak harus hafal dan ingat, iya, lagunya. Ah, seru, seru, seru, seru. Nah akhirnya setelah audisi di pusat gimana? Hari itu juga kah pengumumannya?
1: Pengumumannya sekitar seminggu lebih sih waktu itu setelah audisi.
2: Berarti balik pulang lagi?
1: Iya, pulang dulu.
2: Oh wow, lama ya berarti ya prosesnya.
1: Iya, agak digantung gitu ya rasanya.
2: Oke, teman-teman, ini yang ikut untuk audisi orkestranya hanya Kayla sendiri yang,
1: iya,
2: dari NTB?
1: Iya, betul.
2: Bangga banget loh sebagai anak NTB ada yang ngewakilin di orkestra. Iya, semoga nanti berikut-berikutnya Kayla dan juga alumni yang lain yang violinis juga bisa ngajakin teman-teman yang lain ya, iya, di komunitas orkestranya, iya, Kayla di sini. Oke lah kalau gitu. Nah itu kan cerita waktu audisinya. Sekarang waktu karantinanya. Nah itu kan ada beberapa alat musik. Kalau, iya, paduan suara kan dibagi berdasarkan jenis suaranya, latihannya. Iya. Kalau yang orkes berarti gimana? Semua langsung main gitu ya?
1: Kalau di hari pertama sampai hari ketiga, kita tuh masih ada seksional. Jadi seksional itu yang alat musik tiup, alat musik strings, ada yang tradisional, itu gabung sama combo dan etnis-etnisnya. Jadi kita per section dulu, baru pas hari keempat kalau nggak salah atau hari kelima kita baru digabung. Hmm. Gitu.
2: Kalau yang Padus kan ada latihan online-nya dulu nih.
1: Iya.
2: Agak nyuri start lah istilahnya.
1: Iya.
2: Yang orkes juga kan?
1: Iya betul. Kita latihan seminggu kalau nggak salah online. Hmm. Tapi itu cuma ya bahas-bahas sedikit gitu untuk tahu ini gimana tekniknya gitu, dan supaya kita tuh tahu apa yang harus kita pelajari gitu.
2: Oke, oke, oke lah kalau gitu. Ntar kita bahas lagi lebih lanjut proses latihan yang gimana, lagu yang dibawain apa aja, terus kesan dan juga apa ya perasaannya Kayla sepanjang acara itu seperti apa. Karena jujur sebagai seorang alumni, kita semua selalu iri dengan angkatan baru-angkatan baru. Entah karena mereka dapat konser, mereka dapat baju baru, pokoknya kayak gitu-gitu selalu jadi kehebohan di alumni sih. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut. Dan semisalnya teman Pro 2 ada yang tertarik juga mungkin mau ikut audisi orkestranya Gita Bahana Nusantara tahun depan tapi takut malu atau belum siap, nanti boleh tanya-tanya ke Kayla juga. Bisa kirim pertanyaannya di WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Masih di Sorry Ceria Teman Pro 2, masih barengan sama Yaning dan juga Kayla. Dan kita tadi udah ngobrolin sedikit soal proses karantina waktu Gita Bahana Nusantara. Nah, kita lanjut lagi ngobrolin soal karantinanya Kayla di sana ya. Tadi kan ada latihan per session alat musiknya, baru latihan gabungan. Nah, ada gak sih waktu lagi latihan itu kayak saking banyaknya lagu yang harus Kayla pelajari, terus kayak muak, kayak pusing, kayak udah deh cukup deh, mana latihannya kan full banget tuh satu yeah. hari nonstop. Nah, gimana tuh rasanya Kayla?
1: Kalau muak mungkin enggak ya, tapi capek sih ya, karena harus ngejar teman-teman yang lain juga. Mungkin karena saya juga baru ngerasain, wah ternyata lingkungan orkes tuh kayak gini yang benernya gitu. Jadi harus begini. Tapi ya sebenernya nyaman banget sih, suka banget. Mungkin it's literally my place.
0: Yeah, you were born to be a violinist. Oke, okay, berarti selama ini mungkin lingkungan orkestra yang sejauh yang Kayla tahu, oke, masih santai gitu ya, masih ada soal dia maklumin gitu ya. Kalau di sana benar-benar kayak ketat banget. Oke, okay, nah berarti kan yang menjadi teman-temannya Kayla itu nggak cuma yang seumuran, ada juga yang udah kuliah musik, yang mungkin bahkan udah pernah ikut konser di mana mungkin sama musisi-musisi terkenal.
1: Iya, betul.
0: Perasaannya Kayla gimana? Apakah merasa kayak terintimidasi atau malah justru kayak excited, kayak tanya-tanya, mungkin jadi kesempatan untuk Kayla berikutnya mau kuliah musik barangkali?
1: Aku sih excited banget ya, karena aku bukan ngerasa yang kayak tapi sempet sih ngerasa kayak ternyata aku tuh senggak berpengalaman itu di bidang orkestra gitu. Tapi dengan ketemu teman-teman yang suportif, mereka tuh nggak yang mengkubu-kubukan, mereka tetap berbaur semua gitu dan mau sharing ilmu-ilmunya gitu. Syukurnya sih teman-temannya terbuka, terus pengen ngajarin adik-adiknya gitu, apalagi kakak-kakak yang udah kuliah, yang udah sering banget konser sama artis-artis besar gitu.
0: Wah seru banget ya, kayak rasanya punya sandaran gitu. Kalau di sini mungkin kan Kayla masih oke meraba gitu ya, tapi di sana ada gambaran jelas Kayla harus bagaimana, harus berbuat apa ya. Oke, yang jadi pertanyaanku, yang tidak semua orang mungkin berpikir ke arah sana gitu ya, karena merasa menjadi musisi tidak ada jaminan kehidupan gitu. Tapi kalau Kayla sendiri gimana? Apakah berpikir untuk aku mau seriusin sampai sekolah di bidang musik atau enggak?
1: Kalau itu masih 50-50 sih Kak, karena di satu sisi pengen, tapi di satu sisi juga pengen yang lain gitu. Jadi masih 50-50. Kalau dibilang pengen sekolah musik, mungkin pengen banget ya, tapi pengen juga nyoba hal baru gitu. Gak pengen di musik aja gitu.
0: Oke, karena Kayla juga udah lama banget ya bergelut sama biola. Dari umur berapa mulainya?
1: Dari umur 8 tahun.
0: Dari 8 tahun, dan sekarang Kayla?
1: 16 tahun.
0: Berarti sudah 8 tahun.
1: Iya.
0: Wow, berotot gak sih pundaknya itu? Karena kan pegel ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nah, kalau hal baru yang ingin Kayla coba apa?
1: Tetap di bidang seni sih Kak. Sekarang nyobain teater, terus juga nyobain public speaking, terus nyoba pengen ya nyobain semuanya yang bisa dicobain. Kalau di SMA kan kita harus explore semuanya, tapi kalau misalnya spesifik sekolah musik kayak ya bisa mengeksplor banyak, cuman tetap jalannya di situ aja gitu.
0: Oke. Berarti memang Kayla sangat tertarik sama dunia seni berarti ya. Kenapa bisa begitu? Apakah dibangun dari rumah orang tuanya Kayla juga suka banget yang berbau seni-seni?
1: Pasti sih Kak, karena kebetulan ayah musisi tapi tidak jadi. Terus juga bunda penyanyi dulu, jadi memang ya kayaknya turunan sih ini. Terus juga dikenalin sama orkestra, jadi kayak FOMO gitu.
0: FOMO tapi berbuah hasil nggak apa-apa, nggak apa-apa banget, sering-sering aja. Oke. Nah, anggap aja nih pada akhirnya Kayla memutuskan untuk fokus di seni gitu, maksudnya kayak jadi violinist sampai kuliah ke luar gitu ya. Ada rencana belum kayak misalnya, kalau aku yang aku lihat dari temanku yang violinist juga ya, dia tuh sekarang tinggal di Jerman, jadi dia kerja di salah satu sekolah kesen, apa ya, kayak dia tuh pokoknya punya orkestra yang memang ada jadwal rutinnya untuk konser, banyak job-jobnya gitu ya.

0: Kayla sangat mendukung Kayla di bidang musik.
1: Pasti.
0: You're so lucky ya. Dan ada gak sih tips dan trik dari Kayla supaya kita tuh betah untuk belajar satu hal sampai kita menguasai itu? Karena gak semua orang tuh bisa bertahan di sesuatu yang okay, rutinitasnya pasti gitu-gitu aja. Baca not lagi, latihan lagi. Nah, kalau Kayla gimana caranya biar tetap betah ngerjain semuanya?
1: Mungkin kalau tetap betah itu tergantung dari niat sendiri ya. Karena pasti semua orang akan ada titik capeknya, ada titik muaknya. Cuman harus harus berpikir kayak kita ini nggak harus di sini terus gitu. Kita harus tetap berkembang. Kita harus cari motivasi lagi untuk terus jalan, untuk terus maju. Karena kalau misalnya nggak dari diri sendiri, nggak dari niat, pasti juga nggak akan bisa gitu. Pasti akan terus-terusan kayak stagnan gitu.
0: Iya, setuju banget sih. Soalnya anggap nih ada orang yang memang dia punya bakat gitu ya di satu bidang, tapi dia tuh nggak punya minat di situ. Jadi kayak pasti belajarnya bakal setengah-setengah dan jadinya nggak terasa, kayak cepet bosen juga ya jadinya ya. Oke, selain main biola dan teater yang berbau seni, kamu ada tertarik sama hal lain nggak yang mungkin secara akademis atau olahraga?
1: Kalau olahraga sih kurang ya.
0: Oke.
1: Kalau akademis, biasa-biasa aja sih kak. Karena dulu sih pernah ya bergelut di dunia olimpiade matematika. Cuman ternyata nggak seseru itu.
0: Oh, seru dunia musik.
1: Iya.
0: Jangan salah paham, jangan salah paham teman-teman olimpiade matematika. Ini soal selera. Oke. Nah, aku lagi nampung pertanyaan dari teman Pro2 untuk Kayla yang mungkin mau tanya-tanya seputaran di mana sih Kayla belajar biola? Kalau misalnya kita mau ikut audisi, gimana sih baiknya cari informasinya? Ntar pertanyaan bakal aku kasih ke Kayla, tapi kita istirahat bentar, kita break dulu untuk satu single dari Shana Saraswati dengan Mimpi.

0: Nah, ini dia tahun pro-2. Sesi yang paling kamu tunggu yaitu adalah membacakan pertanyaan-pertanyaan kamu. Kamu masih bertanya-tanya. Lama banget ya nih ngebaca pertanyaan kita. Iya, sengaja biar kamu dengerin sampai akhir. Jadi kita langsung intip aja pertanyaan untuk Kayla di sore hari ini. Tadi ada yang tanya, "Kak, ada enggak sih mana dia?" Oke. Ada enggak sih tips and trick supaya kita bisa lolos audisi Gita Bahana Nusantara untuk yang orkestranya, entah itu untuk yang biola kah atau mungkin alat musik lainnya. Penasaran banget soalnya.
1: Kalau tips and trick-nya sebenarnya latihan.
0: Gak ada lain ya.
1: Iya, pastinya latihan. Terus baca juknisnya juga, karena pasti juknis itu akan berubah setiap tahunnya. Terus jangan sampai salah milih lagu. Sama ya tetap latihan.
0: Kan tadi ada kriteria lagu yang harus sesuai sama ketentuan dari panitia.
1: Iya,
0: ada nggak mungkin referensi dari Kayla untuk tahun produk, kayak coba deh kamu mainin lagu ini, lagu ini, lagu ini gitu.
1: Kalau dari aku sih pasti ambil aja konserto itu, mau itu dari Mozart, dari J.S. Bach, dari Haydn atau dari apapun itu, tapi coba ambil yang naik level di skill kita gitu. Jangan yang ambil amannya gitu. Coba ambil yang di atasnya lagi, supaya kalau tiba-tiba bisa terus itu jadi upgrade skill kan, ya
0: enggak rugi
1: ya,
0: sama
1: rugi
0: sekali.
1: Ya.
0: Oke, ya. Jadi kamu harus berani menantang diri sendiri gitu tahun kedua. Oke. Ini ada juga yang tanya, waktu tes di pusat ada enggak sih kayak disuruh prima vista baca langsung main?
1: Iya, ada.
0: Takut banget dia katanya.
1: Ada.
0: Itu apakah lagu yang memang sudah Kayla ketahui atau dia kayak buta? Maksudnya kayak kalau audisi GBN yang paduan suara itu kan dia ya udah note aja gitu tanpa kita tahu lagu apakah ini?
1: Iya, dia itu random banget ya. Jadi nggak ada judulnya, tapi ada untuk alat musik apa. Kebetulan aku kemarin dapetnya flute gitu, padahal aku alat musiknya violin gitu. Okay. Tapi ya tetap sama aja gitu. Dia pastinya ya hoki-hokian deh.
0: Iya benar sih, itu salah satu ya. Tergantung juri suruh kita baca yang mana.
1: Iya. Itu juga kriteria prima vistanya tuh dilihat kita ambil lagu apa dan sesusah apa. Jadi nanti disesuaikan sama skillnya.
0: Oke. Jadi yang penting tahun pro-2 harus berani mencoba dulu ya. Nah, ini ada juga yang mau tanya, dari semua lagu yang Kak Kayla mainkan di Gita Bahana Nusantara kemarin, paling suka lagu apa Kak? Atau mungkin lagu yang paling sulit menurut Kak Kayla deh?
1: Kalau yang paling sulit itu Bunga Seroja. Kalau yang favorit itu O.U. Latte.
0: Oh, kayak gimana tuh O.U. Latte ya?
1: Itu kalau nggak salah dari Maluku deh. Aduh. Folk song, iya.
0: Oke. Yang aku dengerin paling sering lewat itu iya mana lo.
1: Oh itu tanda. Itu medley.
0: Ya. Iya. Jadi digabung ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu juga ada di tahun 2016 kalau nggak salah lagunya. Jadi kayak kita tahu ini, kalau lagunya kita tahu jadi kita ikut nyanyi.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu yang paling sulit dan yang paling Kayla suka.
1: Iya. Betul.
0: Nah, ini pertanyaan terakhir untuk sore hari ini karena kebetulan kita udah habis juga Kayla. Di mana wadah tempat Kayla bisa latihan sekarang ini? Apakah ada komunitasnya? Kalau mau ikut, kira-kira Kayla tahu nggak gimana cara gabungnya?
1: Kalau aku, wadah aku sekarang di Namone Sari Orkestra. Kalau misal cara masuknya itu juga aku belum tahu ya, karena aku juga sebenarnya dipilih, ditarik masuk gitu. Kalau misalnya mau coba tanya-tanya juga boleh gitu, gimana gimana sih kriteria Namone Sari ini gitu.
0: Oke. Terus kayaknya lagi bentar lagi bakalan ada acara ya Namone Sari.
1: Iya betul.
0: Acara apa tuh?
1: Kita ada konser namanya Indiesland. Itu akan sangat-sangat epic menurut aku. Di tanggal 12 September 2026 di Grand Imperial.
0: Oh, berarti di sini Grand Imperial itu di
1: deket Perumnas.
0: Iya, deket Perumnas.
1: Yes.
0: Iya. Oh, wow, di situ konsernya. Oh, sekalian jalan pulang kerja boleh nih dengerin dari situ. Tapi masih ada tersedia tiket kan?
1: Masih.
0: Nah, jadi tahun pro-2 mungkin ada yang kemarin seliweran gitu ya di sosial medianya, teman-teman mungkin pada share. Ayo ditonton ya. Ini memang mau nggak mau harganya udah lebih mahal dari yang pertama kali teman pro-2 lihat early bird-nya abis banget ya.
2: Iya.
0: Jadi beli aja, udah bayar aja, gak bakalan rugi nonton Ina Monesari.
1: Pasti, pasti.
0: Oke lah kalau begitu. And well, karena waktu kita udah abis di sore hari ini, Kayla udah mau ke pukul 17. Jadi obrolannya harus diakhiri sampai di sini. Sayang banget ya, masih banyak pasti yang mau Kayla ceritain. But it's okay kalau misalnya ada yang mau kepoin sosmednya Kayla, boleh?
1: Boleh.
0: Apa tuh Instagramnya?
1: @KaylaTNSHAP.
0: Oke, nanti tahun berikutnya bisa langsung kepoin dan cari tahu, mungkin kalau mau tanya-tanya ya soal audisi GN, boleh aja DM Kayla. Oke lah kalau begitu, terima kasih Kayla.
1: Terima kasih banyak Kak Yani.
0: Iya, udah mampir ke Pro 2, udah sharing cerita yang seru dan membuat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga tertarik masuk dunia orkestra jadi lebih berani lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin setelah konser-konser ini. Dan juga teman Pro 2, pastikan kamu jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada acara seru lainnya di Pro 2. Jangan pernah lewatkan sore ceria di setiap hari ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Ya, untuk dengerin cerita-cerita dan juga kisah-kisah yang inspiratif dari narasumber kita. Oke, Yaning dan juga Kayla pamit. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai ter

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Hey, selamat sore teman berdua, kamu masih di 104,2 FM berdua dari mantan teman terbaik kamu Yening juga masih di sini untuk menemani teman berdua di satu jam ke depan di Senjata Fakur. Ya, di sore hari ini Yening ingin membahas sesuatu yang mungkin membuat kita merasa sedikit terenyuh ya, sebagai sebuah pengingat gitu kalau kita hidup di dunia ini hanya sementara ya teman berdua. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, jangan terlalu ngejar dunianya. Lebih banyak ngejar untuk kehidupan setelah nanti kita selesai di dunia ini. Nah, untuk waktu kita yang kita habiskan di dunia ini, ada baiknya juga kita pakai sebaik-baiknya untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta di sekitar kita, terutama keluarga ya teman berdua. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk kita bersama dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Maka dari itu gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Mungkin ada masa-masa di mana saudaramu ataupun mungkin orang tuamu cukup menyebalkan karena beda pendapat atau mungkin karena punya visi dan misi yang berbeda, tapi bukan berarti itu kamu harus memutuskan hubungan lalu tidak mau sama sekali berhubungan lagi dengan mereka ya tahun berdua. Jadi sebelum menyesal, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya untuk bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Iya, tahun pro-2. Sebenarnya ada satu alasan kenapa hari ini aku membahas soal menghargai waktu bersama dengan keluarga, ya, untuk selalu sedikit aja waktu kamu, entah misalnya karena jarak yang jauh untuk teleponan, untuk video call. Ya, karena hari ini aku mendapat kabar salah satu kenalanku, saudaranya dia yang meninggal. Jadi kesedihan mendalam yang dia rasakan itu, walaupun itu bukan terjadi di aku, tapi rasa bersalahnya tuh benar-benar kerasa banget, tahun berdua. Sebagaimanapun kamu mungkin tidak akur mungkin sama keluarga kamu, saudara kamu, atau tidak akrab, ya, karena kadang ada saudara yang gak akrab sama saudaranya, tolong terus tanya kabarnya, terus ajak cerita, sekedar menjadi tempat untuk menuangkan kekesalan, kesedihan, kemarahan, gak apa-apa banget, yang penting peran kita ada di situ. Jadi ketika Tuhan sudah bilang waktu kita sudah habis dan sudah waktunya untuk berpulang, mau tidak mau kita harus merelakan kepergian orang itu. Dan aku mau berdoa untuk kerabat, saudaranya, kerabatku, semoga tenang arwahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi terbaik di dalam surga.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, baik teman Pro 2, gak kerasa banget ya Ning sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 2 siang tadi sampai di menuju pukul 7 malam ini. Dan karena waktu Ning sudah habis untuk menemani kamu, jadi ini waktunya Ning untuk pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Selain ini masih ada acara seru lainnya teman Pro 2, ada Jazz Music, nanti juga bakalan ada MLC. Dan jangan lupa curhat-curhat barengan sama Gloria nanti malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Ning pamit, bye-bye.

0: bij Kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, hai hai hai, selamat malam. Kali ini bakal ditemenin sama Nanda sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam kamu akan mendengarkan jazz music aja. Jadi bakal ditemenin musik-musik dulu sampai jam 8 ya. Habis itu kita move on lagi ke acara-acara seru lainnya. Stay tune terus karena bakal ada suara glow sampai jam 12 malam waktu

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kira-kira menurut kamu pahlawan itu seperti apa sih?
1: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
2: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
3: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
4: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
5: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
0: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Teman Pro 2, informasi pertama, sebanyak 425 siswa kelas 7 SMPN 15 Mataram mengikuti program cek kesehatan gratis mulai Selasa 1 September 2026. Pemeriksaan ini dilakukan bertahap oleh petugas Puskesmas Kota Mataram dan ditargetkan menjangkau seluruh siswa kelas 7 tanpa terkecuali. Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyuni Indriani mengatakan pelaksanaan CKG tahun ini merupakan tahun kedua program tersebut dilaksanakan setelah diresmikan pada tahun lalu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB di SMPN 15 Mataram. Jika tahun sebelumnya pemeriksaan menyasar siswa kelas 7, 8, dan 9, tahun ini pemeriksaan difokuskan pada 425 siswa kelas 7. Informasi selanjutnya, aktivitas transportasi di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada Juli 2026. Kenaikan ini terlihat pada jumlah penumpang angkutan laut maupun penerbangan domestik dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Dr. Andes Wahyudin MM, mengatakan pada Juli 2026, jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 123.096.000 orang, sedangkan penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 121.019.000 orang. Dibandingkan Juni 2026, jumlah penumpang datang melalui angkutan laut mengalami kenaikan sebesar 25.52%, sementara jumlah penumpang yang berangkat juga meningkat 23.57%. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kamu akan lanjut mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

kamu. Oke teman Pro 2, waktunya kamu akan mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Akan ada siapa? Akan ada seseorang yang sangat-sangat keren banget suaranya. Bakal ada Alec Anderson dan juga Rimar. Selamat mendengarkan, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Chelsea Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, bener.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan
0: jadi
1: sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang

0: kayak biasa aja gitu loh.
1: I see, masih abu-abu kan.
2: Kepompong era lah. Sun butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh. Aduh. Apa sapung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
0: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama banget.
0: Sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Iya.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
0: Tahun 2016.
2: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Oke. Okay.
0: Iya.
3: Tahun 2016.
2: Yes, di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
0: Satu iya, season. Satu season.
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
0: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, okay. Okay, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Riman yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
0: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
0: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade, bener.
0: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget.
2: Gitu kan?
1: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget.
2: Lama banget kan?
0: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh, gak salah sih.
2: Banyak banget, kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan enggak sih.
2: Kita sangat compromise juga.
0: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Oke. Okay. Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
2: Jangan.
0: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Bener.
2: Compromising, Kak.
1: Bener. Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
0: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
0: Terus dikit tuh sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong.

0: tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
0: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
0: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Dia akan lihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Dia akan
2: tetap berusaha
0: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
2: Oke.
0: Dari contoh dari sebuah Rimar tetap akan melihat celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya,
1: wow.
0: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
0: Ya kayak, ya udahlah, bye.
1: Gitu. Eh, ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, oh aku tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
0: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak, kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya.
0: Kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
2: Yaudah,
0: iya.
2: Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
2: Okay.
0: Itu adalah impian Alan, Kak. Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
2: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
2: Versi Indonya.
0: Jadi kita kearifan lokal dulu.
2: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
2: Nah,
0: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
2: Okay.
0: Aku imagination nomor satu, Kak.
2: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
2: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
2: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
2: Iya.
0: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
2: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Iya, sorry, kak. Oh ya udah, kalau gitu ditunggu ya.
2: Oke, okay, dan akhirnya
0: dia ikut Idol, Kak.
2: Dan
0: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
3: Iya, sumpah. Oh iya,
2: supportnya sampai segitu.
3: Bener.
2: Ya?
3: Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
2: Okay.
3: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote. Gitu
0: iya, kan. Dulu kan lanjut.
3: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius Kak, serius.
3: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
2: Yeah,
3: 3 kali vote itu.
2: Bener.
0: Iya.
2: Wow.
0: Aku sampai absen, Kak.
2: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
3: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
2: bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
2: Yes, benar.
0: Ribuan, Kak.
2: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
2: Aduh, langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
2: Iya benar.
0: Jualan di Clubhouse. Terus. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
3: Iya, minta bukti.
0: Iya.
2: Wow.
3: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
2: ya. Iya, posisi bottom ya, posisi bawah.
3: Bottom 3, ya. Bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu.
4: semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, bukan aku paksa semuanya.
2: Buset. Dibayar berapa Rimar?
4: Dibayar dengan cinta kasih kan.
2: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba misalnya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja.
0: Oh,
2: gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul, momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
0: Salpok.
1: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya ya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, ada kasih apa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggi Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan biasanya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak.
2: Oh. Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasi.

0: jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kan notasi-notasi itu. Tapi kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
1: Amin.
2: Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak dik duk der
0: kan sih. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga keren, ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul. Sekian lama
1: gitu,
0: ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Gitu. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Forever Mine ya.
0: Benar, Forever Mine.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah,
2: itu akan sama awak, Kak, pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama wa.
0: Sama wa. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta bisa. Lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh, lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten, buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari, siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu.
0: Mm.
1: Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya? Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya, oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Yang tadinya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hai teman Produa, selamat malam. Selamat hari apa ini? Hari Selasa malam. Berarti malam Rabu. Gimana kabarnya kamu semua? Kali ini ditemani sama Gloria yang bakal nemenin kamu nanti sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, tadi udah dengerin jazz music, udah dengerin musik-musik, terus juga tadi udah dengerin music live chat, ada Rimar dan juga ada Alan Anderson. Seru banget. Dan habis ini bakal ada aku yang nemenin kamu. Dan nanti habis ini aku juga bakal ngobrol sama adik-adik yang ikut komunitas. Karena kita bakal bedah nih kira-kira kalau misalnya kita berkomunitas tuh pentingnya kayak gimana sih, bisa ngebawa kita apa sih. Pasti kamu kepo, karena aku gak berkomunitas dari umur mereka, teman Pro 2. Aku gak ikut apa-apa. Jadi nanti bakal kita korek-korek kayak gimana mereka ikut komunitas, komunitasnya apa, terus apa yang mereka dapetin waktu mereka udah ikut komunitas itu. Kalau misalnya kamu kepo, stay tune terus ya. Stay tune.

0: dikarin sini, dikarin. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Akila So Asu. Di malam hari ini aku gak sendiri karena udah rame banget di studio aku. Udah membersamai sama aku dari tadi teman Pro 2. Ada adik-adik yang sekarang mau cerita nih. Katanya kita bakal ngobrol tentang komunitas yang mereka ikutin. Komunitas apa sih adik-adik ini ikuti? Tapi sebelum kita tanya dia ikut komunitas apa, kita tanya dulu dia ini umurnya berapa, namanya siapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo, boleh gak sih kenalan siapa namanya? Dari yang besar,
1: Fania.
0: Oh, Fania. Kalau yang kecil?
2: Falisa.
0: Falisa, biasanya dipanggil siapa?
2: Ada Ica.
0: Oh, ada Ica. Ada Ica dan Mbak?
1: Mbak Nia.
0: Mbak Nia. Ada Ica dan Mbak Nia, kalau boleh tahu sekarang usianya berapa? Umurnya berapa?
1: 9.
0: Kalau Mbak 9?
1: Iya.
0: Kalau adek?
2: 5.
0: Ada 5? Wow, kalau gitu aku mau nanya, kalian ini ikutnya komunitas apa sih? Ikutnya latihan apa sih?
1: Bulu tangkis.
2: Bulu tangkis.
0: Dua-duanya ikut bulu tangkis?
2: Iya.
0: Apa nama tempat latihannya?
1: Ofik Besi.
0: Di mana itu?
1: Di Gunung Sari.
0: Oh, di Gunung Sari. Dua-duanya ikut?
2: Iya.
0: Oh, emang adek bisa ikut bulu tangkis?
2: Bisa.
0: Oh, adek kalau di bulu tangkis adek ngapain?
2: Main pukul bola.
0: Pukul bola apa? Bola bulu tangkis.
2: Iya.
0: Oh.
2: Terus pindahin bola.
0: Oh, pindahin bolanya di mana?
2: Di lapangan.
0: Bener. Iya, iya, bener ya. Siapa? Sama siapa aja di situ, adek? Adek sama siapa? Ada temennya enggak?
2: Ada.
0: Siapa nama temennya?
2: Nizam, Iban, Atipa, sama Kia, sama Hanif.
0: Wah, banyak banget.
2: Ada juga ada nama Hanif di tempat latihan adik Ica.
0: Oh, namanya Hanif?
2: Iya.
0: Dia ikut bulu tangkis?
2: Iya.
0: Pintar gak dia? Oke, kalau gitu tadi adik Ica tukang ambil bola dulu ya, karena dia masih umur 5 tahun. Kalau Mbak apa tugasnya kalau misalnya latihan?
1: Udah apa namanya, pola-polanya.
0: Oh, pola-pola pukulan.
1: Iya.
0: Gitu. Adik, kalau misalnya aku tanyanya, adik mulai latihannya dari kapan? Adik mulai latihan bulu tangkis dari kapan? Bulan apa?
2: Mei, April.
0: Oh, April berarti baru dong. Adik ikut Mbak Nia?
2: Iya.
0: Adik suka main bulu tangkis? Kalau suka main bulu tangkis biasanya sama siapa di rumah?
2: Sama Oma, sama Bapak, sama Mbak Nia.
0: Oh, sama ini enggak? Sama siapa ini?
2: Iya.
0: Itu?
2: Kakak Dolo.
0: Oh, Kakak Dolo juga. Kalau Kakak Nanda?
2: Iya.
0: Yeay, berarti adik memang suka main badminton ya? Oke, kalau Mbak Nia dari kapan ikut komunitas bulu tangkisnya?
1: Dari 2023.
0: Wow, berarti Mbak udah 3 tahun.
1: Iya.
0: Kenapa Mbak pilih bulu tangkis?
1: Karena katanya Bapak bulu tangkis seru.
0: Karena kata Bapak. Tapi kalau misalnya Mbak ikutin udah lama ini, gimana rasanya main bulu tangkis? Seru gak?
1: Seru tapi ada
2: seru
1: capeknya.
0: Ada juga seru gak?
2: Ya, seru banget.
0: Oh, banget. Oh, gitu. Mbak apa capeknya kalau misalnya latihan bulu tangkis?
1: Capeknya ngajar bola terlalu jauh.
0: Oke, tapi apa senengnya kalau misalnya serunya ikut bulu tangkis?
1: Temennya banyak terus seru-seru.
0: Siapa nama temennya?
1: Vira, Arika, Vito, banyak.
0: Oh, banyak. Mbak, selama ikut bulu tangkis dari tahun 2023 udah apa aja yang didapetin? Dapat juara enggak?
1: Dapat.
0: Kemarin juara apa?
1: Juara 3. Bulu tangkis juara 3.
0: Juara 3 di mana?
1: Di itu di Iqbal Cup.
0: Oh, di Iqbal Cup. Terus pernah lagi juara enggak?
1: Enggak.
0: Ih, kemarin kan yang O2SN, Mbak?
1: Oh iya, juara 2.
0: Juara 2 apa? Juara 2 bulu tangkis juga?
1: Iya.
0: Oh, berarti karena Mbak rajin latihan jadi juara ya? Hah? Berarti Mbak karena sering latihan, Mbak jadi juara?
1: Iya.
0: Oh, kapan aja latihannya?
1: Hari Senin, Rabu, sama Jumat.
0: Oke. Ada Ica, kalau misalnya ada Ica udah besar masih mau main bulu tangkis gak? Ada cita-citanya jadi apa?
2: Jadi...
0: Ada deket-deket suaranya sama mic. Jadi apa adik maunya? Sampai gak? Adik mau jadi apa?
2: Jadi guru.
0: Wih, jadi guru. Kayak siapa?
2: Kayak kakak dulu.
0: Oh, lucu banget. Adik, adik kalau misalnya nanda tanya, adik sekolahnya di mana?
2: Di TK Al-Isla.
0: Kelas berapa?
2: Kelas B.
0: Siapa gurunya?
2: Kakak Dolo.
0: Siapa lagi selain kakak Dolo? Siapa
2: Bu
0: lagi?
2: Bu Guru Lili sama Bu Guru Rehan.
0: Oh, Bu Guru Lili dan Bu Guru Rehan dan kakak Dolo. Adik kalau di sekolah panggilnya kakak Dolo apa Bu Guru Dolo?
2: Kakak Dolo.
0: Kok bisa?
2: Nggak tahu.
0: Kalau Mbak sekolahnya di mana?
3: Di SDN 1 Sandik.
0: Iya, SDN 1 Sandik. Berarti kemarin O2SN wakilin sekolah ya?
3: Iya.
0: SD 1 Sandik. Oi, udah menang lagi. Mbak memang mau jadi atlet?
3: Iya.
0: Mbak mau jadi atlet, berarti besok-besok masih mau ini ya? Ikut lomba-lomba bulu tangkis ya?
3: Iya.
0: Oke, besok ada lagi nggak lomba yang mau diikutin sama Mbak?
3: Nggak tahu.
0: Masih belum ya? Masih latihan-latihan aja. Oke, berarti hari ini libur latihan? Akhirnya ke RRI.
3: Ya.
0: Oke, itu dia cerita Mbak sama Ade Ica. Yeay. Ada yang mau dititip salam, ada yang dengerin kita loh. Siapa yang dengerin
2: Mbak
0: kita?
2: Iya.
0: Enggak. Siapa
2: Bapak yang sama Ibu.
0: Oke, mau bilang apa sama Bapak sama Ibu? Apa? Mau bilang apa? Bilang hai Bapak Ibu gitu orang.
2: Hai Bapak.
3: Hai Bapak Ibu.
0: Hei, Mbak sama Ade. Mbak sama Ade di mana ini?
3: Di RRI.
0: Yeay. Dengerin kita ya, bilang dong.
3: Dengerin kita ya.
0: Oke, kalau kayak gitu adek Nono. Kalau gitu nanti bakal kita ngobrol lagi. Kalau tadi udah olahraga, abis ini bakal ada tentang kesenian. Buat kamu yang suka banget sama komunitas seni, kita bakal tanya kalau misalnya anak kan selain suka olahraga, ada juga yang suka beda-beda ya. Ada yang kesenian. Abis ini kita tanya adik yang suka kesenian tuh kayak gimana sih caranya untuk mengembangkan minatnya. Stay tune terus, karena masih ada Glow sampai nanti dijawab.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: kita ngobrol tentang komunitas olahraga, yaitu badminton alias bulu tangkis. Kali ini mungkin ada anak-anak kecil lagi yang mungkin di usia teman pro 2, atau mungkin di sepupu-sepupu teman pro 2, atau mungkin ada adik keponakan kamu yang berusianya juga tadi dari 5-9 tahun, yang mungkin punya hobinya lain. Kalau gak olahraga mungkin kesenian. Kali ini kita juga udah kedatangan yang baru nih. Halo.
1: Halo.
0: Oke, kalau yang ini siapa namanya?
1: Dari yang kecil atau yang besar? Yang besar nih.
0: Kamu dong, kan kamu baru. Okay. Siapa namanya?
1: Fadila.
0: Oh, Fadila. Fadila umur berapa?
1: Umur 7 tahun.
0: 7 tahun. Oke, tadi Fadila ada Fadinya, terus ada Falisa. Falisa masih ada di sini?
2: Iya.
0: Falisa masih ada di sini?
2: Iya.
0: Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, kalau kayak gitu tadi kita udah ngobrol sama Fania dan juga Fadila. Sekarang, Fania.
2: Fali.
0: Iya, Falisa sama Fania. Sekarang Fadila. Fadila hobinya apa? Sukanya apa?
1: Menggambar dan mewarnai.
0: Oke, kenapa suka menggambar dan mewarnai?
1: Karena itu hobi kita dari dulu.
0: Iya, kenapa? Kenapa sukanya menggambar dan mewarnai? Kenapa gak suka badminton kayak adiknya?
1: Kita kurang suka.
0: Kenapa? Apakah gak suka olahraga? Atau karena maunya sukanya yang seni-seni atau kayak gimana?
1: Kita lebih suka seni, soalnya hasilnya itu kayak memuaskan.
0: Wow, memuaskan. Fadila dulu lihat siapa yang suka mewarnai dan menggambar?
1: Nggak ada sih, kita memang suka dari kecil.
0: Ah, kenapa ada Ica?
2: Kakak Dolo.
0: Oh, kalau ada Ica lihatnya kakak Dolo. Oh, Fadila lihat kakak Dolo nggak?
1: Enggak.
0: Tapi dulu waktu kamu menggambar sama mewarnai, siapa yang bantuin?
1: Memang dibantuin-bantuin sih.
0: Sama siapa?
1: Sama kakak Dolo.
0: Emang apa yang biasa dibantuin sama kakak Dolo?
1: Kadang efek cahaya sama warna-warna gradasi itu agak dibantuin.
0: Wow, apakah Fadila pernah ikut lomba-lomba mewarnai?
1: Udah pernah sih, tapi kalah itu dulu. Tapi sekarang udah memuaskan hasilnya.
0: Oh, emang dulu tuh lomba mewarnainya warnai apa?
1: Pernah kita apa itu namanya, lomba di Alfamart itu harus menggambar maskot Alfamartnya.
0: Terus waktu itu belum dapat juara.
1: Belum, awalnya itu kita tuh kira cuma seru-seruan, tapi ya kirain kita tuh kayak gimana mungkin ya.
0: Sekarang kalau misalnya Fadila mau ikut lomba, biasanya latihannya di mana?
1: Latihannya di rumah aja, diajarin Kak Dolo atau enggak Ibu.
0: Oh gitu. Biasanya kalau sekarang di usianya adik yang umur berapa nih? Umur 7 ya?
1: Iya.
0: Apa yang dilatih kalau misalnya mau mewarnai dan menggambar?
1: Kadang kita suka keliru sama warna-warnanya.
0: Yang kayak gimana?
1: Yang kayak efek cahayanya. Terus warnanya yang sama terus.
0: Jadi bingungnya di sebagian situ.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Jadi biasanya diminta tolongnya sama ibu atau enggak kakak dulu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, kenapa minta tolong sama kakak dulu dan ibu?
1: Soalnya ibu tuh yang bikinin kita gambaran waktu kita masih kecil waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Pas masih kelas 1. Terus kita lanjutin mewarnai.
0: Oh gitu. Awalnya sukanya menggambar.
1: Iya, tapi tapi lama-lama tuh jadinya suka tuh ke mewarnai juga.
0: Oh gitu. Berarti dulu siapa yang suka menyiapkan adik barang-barang mewarnai dan menggambar?
1: Sendiri sih, tapi beresinnya itu juga sendiri.
0: Iya dong, kalau misalnya bawanya sendiri harus sendiri. Coba kita tanya kakak dulu. Kakak dulu biasanya kok bisa membuat anak-anak ini suka mewarnai, alasannya apa pertama?
3: Mungkin karena warnanya ya, warna-warni. Jadi anak-anak tuh tertarik gitu.
0: Iya, adik. Adik sukanya karena dia banyak warnanya.
1: Iya.
0: Jadi kayak satisfying, memuaskan.
1: Ya, apalagi pakai spidol ada suara-suaranya itu.
0: Oh, kamu suka ASMR. Kalau misalnya ditanya apa alat tulis yang paling kamu suka untuk mewarnai apa?
1: Pensil warna sama krayon.
0: Oh, gitu. Siapa yang ngajarin pakai pensil warna dan krayon?
1: Kita enggak ada sih, kalau pensil warna kita bawa setiap hari. Uh-huh. Karena buat jaga-jaga, kadang bu guru kalau udah selesai nulis dan belum bel pulang itu, kita disuruh mewarnai. Tapi kadang tuh banyak yang gak bawa, jadi minjam ke kita.
3: Oh, kamu kasih gak?
1: Kadang kasih, kadang enggak.
3: Kenapa gak dikasih? Kenapa gak dikasih, adik?
1: Kadang orangnya nyebelin.
3: Karena orangnya nyebelin. Bener sih, jadi gak ada yang mau dikasih ya? Kadang juga gak suka kembaliin ya?
1: Ya.
3: Oke, berarti adik besok maunya ikut apa? Kalau Mbak kan udah ikut sama adik kan udah ikut badminton, bulu tangkis. Kalau Fadila mau ikut apa besok?
1: Fadila enggak ada sih, Fadila latihan di rumah aja, kadang sama ibu, kadang Kak Dolo.
3: Oh, berarti latihannya enggak ikut kayak les latihan sama kayak Mbak Nia dan adik Ica ya?
1: Enggak, kita ngaji sore.
3: Oh, ngaji sore, berarti banyak kegiatannya. Kalau kakak dulu gimana? Kalau misalnya direpotin sama Fadila buat ngajar, apa namanya, mewarnai, apa yang biasa dia tanyain?
4: Biasanya tuh dia emang tanya, kakak dulu ini cahayanya gimana, dari mana gitu. Jadi efek cahaya itu memang membuat gambar itu lebih kelihatan berdimensi gitu.
3: Oke, tapi kalau ngelihat anak umuran Safadila ini kan baru umur berapa ya? Adik umur berapa?
1: 7 kan?
3: Umur 7. Nah, umur 7 tapi udah jelas maunya apa, kok bisa kayak gitu? Kan maksudnya mungkin ngelihat ke kamu. Terus yeah, lihat dia punya potensi itu dari kapan?
4: Dia tuh dari, jadi karena dia suka banget masuk kamar saya dan saya suka banget mewarnai di kamar.
3: Iya, Dek.
4: Jadi iya, kadang dia tuh ikut, "Kakak dulu mau ikut mewarnai," gitu. Akhirnya ya udah saya ajak aja gitu.
3: Kalau misalnya dilihat sama adik-adiknya, kalau adik-adiknya suka juga enggak? Kakak-kakaknya, saudari-saudarinya.
4: Kalau yang kecil itu si Valisa itu suka.
3: Wih.
4: Dia kemarin ikut lomba mewarnai 17-an.
3: Mana adik? Adik-adik mana? Adik mana? Adik, kita mau bertanya sama adik. Adik di situ duduknya. Katanya adik ikut lomba 17-an. Apakah benar? Adik bisa duduk aja di situ. Duduk-duduk di situ. Adik bisa duduk gak? Bisa gak? Bisa kan? Oke, adik kemarin ikut 17-an?
1: Iya.
3: Gimana rasanya? Adik suka gak?
1: Suka.
3: Oh, adik berarti kemarin gambarnya apa? Gambar apa kemarin 17?
1: Orang bawa bendera.
3: Oh gitu, adik suka mewarnai?
1: Suka.
3: Karena siapa?
1: Kakak Dolo sama ibu.
3: Oh gitu, kenapa? Adik lihatnya banyak gambaran?
1: Iya.
3: Terus adik suka?
1: Iya.
3: Oh gitu, kalau Fadila karena ngelihat gambaran di kamar kakak Dolo?
1: Iya, soalnya kita tuh kira, oh ini bagus banget, jadi kita mau ikutan. Oh. Minta diajarin ibu sama

0: udah tenang aja. Oke, kalau kayak gitu tadi Fadila udah cerita tentang gimana hobinya mewarnai dan menggambar. Berarti besok-besok mau ikut lagi?
1: Boleh.
0: Tapi opa, oma, siapa lagi yang mendengarkan selain ibu bapak dan menunggu kamu pulang?
1: Opa sama oma.
0: Aduh, opa dan oma. Siapa lagi yang nunggu kamu pulang? Opa, oma,
1: sama ibu bapak, itu aja.
0: Terus bilangnya apa ke mereka? Apa bilangnya? Apa bilangnya?
1: Jangan marah ya.
0: Tunggu kita pulang ya.
1: Tunggu kita pulang ya.
0: Iya, ditungguin. Oke, buat kamu juga yang ada di jalan, hati-hati. Makasih ya Fadila.
1: Iya, sama-sama.
0: Makasih ya Fania, udah cerita.
2: Iya. Ada lagi dong.
0: Oh ya, gak apa-apa. Oke, makasih ya Ade udah cerita. Oh okay. Iya, dia udah makasih juga. Buat kamu juga yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan jangan kemana-mana karena masih ada aku sampai nanti di jam 11. Iya ding, jam 11. Stay tune terus, bye-bye.
1: Dadah.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Okay, tadi udah kita ngobrolin tentang komunitas ya, dari olahraga dan juga dari seni. Seru banget teman Pro 2 karena itu baru adik-adik ya, dari usia 5 sampai 9 tahun. Mungkin buat kamu yang punya adik, keponakan ke, atau mungkin kamu juga punya sepupu usia sebegitu, ya gak ada salahnya ya teman Pro 2 untuk belajar, kasih mereka masuk ke dalam komunitas-komunitas. Karena kalau misalnya tahu dari dini, menurut aku sih lebih gampang terarahnya nanti di kemudian hari. Jadi buat kamu mungkin yang pengen banget untuk punya generasi yang lebih ngerti dan lebih tahu, kalau ternyata punya kesadaran tentang hobi dan kesukaan dari awal itu sangat menguntungkan gitu. Ya udah, buat kamu juga yang kayak aku, mungkin dari dulu kita nggak tahu ya kita sukanya apa, tapi kita tebak-tebak buah manggis, akhirnya berkecimpung lah aku di bidang media, dan juga mungkin beberapa kamu juga yang ada di bidang yang lain, tapi sebenarnya punya hobinya gak itu. Mungkin hobinya bisa dijadiin side job kali ya, kerjaan di bidang lain juga, gak apa-apa tahu. Yang penting bisa tersalurkan dengan baik. Kalau orang-orang tuh bilangnya tuh coping mechanism sih. Oke, teman Pro 2, buat kami lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, karena narasumber aku yang cilik-cilik tadi lagi ada di jalan, hati-hati. Pokoknya apapun dan juga gimana pun, karena ini juga di 1 September ya, awal di bulan baru, aku harap kita punya goals yang lebih terarah dan bisa lebih mendapatkan apa yang kita mau di bulan ini. Amin, karena bentar lagi juga udah mau 2027, teman Pro 2. So, nikmati aja di bulan-bulan terakhir di tahun ini, dan pastiin kalau kamu happy, karena apapun itu yang penting happy. Oke, kamu bisa juga curhat sama aku. Caranya bisa langsung aja chat aku di nomor Pro 2 0819 02 057 ribu, DM aku juga di Instagram @Pro 2 FM Mataram, atau di TikTok Pro 2 FM Mataram.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

berdua masih ada Glow di sini yang nemenin kamu karena udah jam 10. Siapa yang besok kerja? Ya ampun, tanggal muda nih. Aduh, tanggal muda tapi biasanya udah habis kali ya. Kadang tuh gajinya cuma lewat doang, tiba-tiba kita udah enggak bisa beli apa-apa lagi, mesti nabung lagi. Ada orang yang bilang kayak mesti nabung lagi ya. Mesti irit lagi. Ada yang bilang kayak hemat-hemat dong. Masa masih muda gak bisa berhemat? Sebenarnya kita juga udah hemat, cuma pengeluaran itu kerasa gak sih? Kayak makin kesini tuh makin gede dan emang makin banyak aja yang dibutuhin gitu. Apalagi semakin dewasa ya. Aku gak pernah menyadari itu sampai aku sendiri yang dewasa. Aku ngerasa di waktu aku dewasa ini, teman pro 2, aku ngerasa tuh kayak banyak banget yang harus aku aku cukupkan. Entah itu dari kegiatan dewasa seperti membayar pajak, terus juga abis itu udah membeli perlengkapan rumah itu. Kadang aku bantu juga walaupun aku masih tinggal sama orang tua ya. Kayak misalnya mama papaku lagi belanja kebutuhan rumah kayak sabun mandi gitu ya, atau mungkin deterjen, atau mungkin juga pewangi, atau sabun cuci piring. Nah itu tuh kadang aku yang menawarkan diri, mah biar aja aku yang bayar. Kayaknya kalau misalnya aku tinggal sendiri aku gak survive sih, teman pro 2. Aku merasanya seperti itu. Dan untuk kebutuhan makan pun orang tua aku masih yang nanggung. Beli-beli makanannya itu masih orang tua aku yang nanggung. Dan aku rasa kayak semakin kesini tuh banyak banget orang yang ngejudge, kamu udah kerja lama tapi masih belum bisa nabung. Gak semua orang itu bisa nabung dengan penghasilannya. Kadang mereka juga punya beban yang harus mereka tanggung ya. Aku bukan berarti bilang keluarga itu menyusahkan, tapi ada di berbagai macam orang punya beban ekonominya yang berbeda-beda. Misalnya mereka punya tanggungan untuk membiayai orang tuanya, belum lagi membiayai adik-adiknya yang mungkin lagi bersekolah, dan dia gak mungkin dong gak membiayai adik-adiknya. Dan aku rasa itu bukan hal yang harus kamu gampangkan gitu. Itu tuh hal yang sangat-sangat susah untuk dipertahankan. Dan kita tuh ya harus saling support aja gitu. Gak usah saling ngejudge. Kamu kok gak nabung-nabung sih? Kok masih bisa? Kok masih belum bisa beli ini itu? Stop membanding-bandingkan. Kataku sih kita bersyukur aja dengan apa yang kita udah miliki. Kalau misalnya kamu masih belum bisa itu ya udah, gak usah dipaksa-paksain orang, oke? Itu sih. Dan aku sering banget mendengarkan teman-teman aku atau mungkin orang-orang teman-teman pro 2 yang suka curhat gitu ya. Jadi aku pengen mengutarakan itu aja. Dan mungkin kamu juga yang ada di posisi sekarang selalu bilang, aduh gimana sih, belum bisa. Hey, gak semua orang ada di posisi seberuntung kamu loh.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: oh ya? Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Jujur buat aku sendiri bulan Agustus kemarin ini rada cepet, cuma kayak terasa banget dilaluinya. Gimana ya bilangnya teman pro 2? cepet tapi duitnya kerasa banget abisnya. Aku gak tahu kenapa, mungkin karena 17-an dan banyak acara-acara. Aku sih kebetulan di bulan Agustus banyak banget acara, dan paling banyak adalah acara orang nikah. Gak tahu di bulan Agustus tuh banyak banget yang nikah. Ngerasa gak sih kamu? Kalau aku sangat kerasa teman pro 2, banyak banget yang nikah. Apakah ini tuh karena emang lagi matang-matangnya usia itu? Tapi aku juga gak tahu, mungkin sih seperti itu ya. Jadi buat orang-orang yang mau nikah sih, puji Tuhan kalau misalnya udah siap. Tapi kalau misalnya belum siap, jangan dipaksain ya. Eh, by the way, aku juga sempat diceritain nih sama salah satu teman pro 2, dan aku sempat direkomendasiin buat nonton podcastnya Keluarga Dokter Gia. Jadi kita ngobrol tentang sebuah podcast teman pro 2. Ini mungkin terdengarnya kayak rada-rada tua banget dan rada-rada old ya, tapi aku mau cerita sedikit obrolan aku dengan teman pro 2 yang satu ini. Kita rahasiakan saja namanya ya, karena dia gak mau disebut sih, anonim teman pro 2. Jadi di podcastnya Dokter Gia bersama keluarganya itu tuh aku dapat banyak insight. Yang pertama, ketika kita mau bangun sebuah keluarga itu ternyata penting banget yang namanya survei. Survei itu bukan hanya kamu lakuin ketika kamu skripsian atau mungkin kamu punya penelitian, no. Tapi ketika kamu mau benar-benar serius di salah satu hidup kamu gitu ya, tujuan hidup kamu, which is menikah, apalagi buat kamu yang pengen menikah satu kali seumur hidup. Jadi penting banget tuh kalau kata orang tuanya Dokter Gia, karena bisa kita lihat sendiri ya, Dokter Gia itu always happy, terus juga selalu positive thinking, dan orangnya tuh sangat positive vibes gitu. Dan aku jadi kepo banget waktu ngelihat gimana sih pola didiknya orang tuanya Dokter Gia, dan ternyata dia dibesarkan dengan orang tua yang sebenarnya juga udah siap jadi orang tua. Jadi di mana Dokter Gia itu orang tuanya itu survei sebelum nikah. Dan surveinya ini bukan kayak sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan kayak kita skripsi. Dua tahun, bayangin dua tahun surveinya. Dan itu katanya dia mewawancarai 20 pasangan, yang dimana karena emang papanya Dokter Gia ini adalah pilot, jadi 10 keluarga pilot dan 10 keluarga non-pilot, untuk dibandingin kayak gimana sih keluarga mereka. Dan ternyata hasil surveinya itu menceritakan kalau ada banyak faktor sebelum kita mau menikah tuh yang harus kita pertimbangin. Ada beberapa faktor kehidupan, salah satunya adalah faktor moral. Itu penting banget. Selain finansial, mungkin yang kita sering dengar banget orang-orang suka pisah karena faktor finansial, tapi yang paling penting, gak kalah pentingnya juga adalah faktor apa? Ya faktor moral. Yang paling gak bisa diubah tuh moral. Dimanapun kamu dan siapapun yang bakal kamu hadapi, kalau moralnya udah gak bisa ditolong, ya gak bisa teman pro 2. Jadi pilihlah pasangan yang memang moralnya itu sesuai dengan kriteria kamu. Moralnya baik dan bisa dipertanggungjawabkan untuk seumur hidup. Karena seumur hidup itu bukan waktu yang singkat ya. Buat kamu yang punya goals nikah sekali seumur hidup tuh mesti pintar-pintar sih milih, kalau misalnya katanya mamanya Dokter Gia ya. Aku rasa sih benar ya. Dan aku tuh belajar banyak banget tentang kerendah hatian dari podcast itu. Aduh, seru banget. Jadi banyak banget yang bisa kamu lakuin. Kalau misalnya kamu memang kepo banget, kamu bisa banget nonton podcastnya. Dan aku rasa itu sangat bisa bikin kita tuh jadi banyak banget punya sudut pandang baru, yang dimana kita ngerasa kayak, mungkin hari ini kita ngerasa kayak okay, kita baik-baik aja, tapi ternyata kita jauh dari kata sempurna. Buat kamu juga yang mungkin mau ke jenjang selanjutnya sama pasangan kamu, boleh banget dipertimbangin. Mungkin bisa dikasih survei-survei juga, survei yang bikin kamu juga jadi mikir-mikir, bener gak sih? Bukan bikin kamu jadi makin ragu ya, tapi lebih ke apakah pilihan kamu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu udah tepat? Kamu siap gak sih? Nah itu sih pertanyaannya yang lebih, ini teman pro 2, yang lebih krusial ya, yang lebih penting daripada selalu menyalahkan itu bakal bikin kamu jadi
enggak jadi ke jenjang selanjutnya, no, enggak kayak gitu. Karena ya sekali lagi menikah itu bukan hal yang gampang, dan seumur hidup itu bukan sebentar waktunya. Banyak banget yang perlu kamu pertimbangkan. Ya udah kalau kayak gitu, sambil kamu pikir-pikir dulu, dan mungkin-mungkin yang buat kamu jadi makin bingung lagi kayak gimana, aku bakal puterin lagu-lagu teman Pro 2. Ini lagunya juga buat kamu yang lagi jatuh cinta, cocok banget, dan mungkin bisa banget buat kamu nyanyiin di malam hari ini. Ada Rix It All by Bruno Mars.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Apa yang lagi pengen kamu capai di bulan ini, teman Pro 2? Kalau aku sih jujur, aku lagi pengen kalau bisa ya ngadepin sesuatu itu dengan ya udah lebih nikmati prosesnya aja. Kayak gak perlu diburu-buru. Kadang capek tahu, hidup tuh diburu-buru tuh capek banget. Dan aku rasa ini banyak juga yang dirasain sama teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang suka banget ngeburu-buruin diri kamu, kayak memaksakan kamu untuk terburu-buru sih, menurut aku sih jangan ya, jangan gegabah. Atau mungkin ada yang pengen terburu-buru untuk balikan. Oh, siapa nih? In Indonesia emang banyak banget ya yang pengen balikan. Aduh, ada mungkin yang mungkin goalsnya di tahun ini tuh pengen balikan. Aduh, sedih banget sih. Bukan sedih sih, lebih ke kayak when ya. Buat kamu yang lagi pengen balikan, mungkin karena ngerasa masih belum ketemu gitu ya sama orang yang lebih baik gitu, atau ngerasa yang lebih cocok, jadi masih mikir-mikir juga kayak gimana ya aku, kayak gimana ya. Ya teman Pro 2, gak ada yang kayak gimana-gimana, dinikmati aja. Dan kali ini aku mau kasih kamu lagunya. Mungkin in Indonesia we say it balikan, tapi in English we say it, we said this one, apa? Starting Over Again from Natalie Cole.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

udah join Pro 2 dan nemenin aku siaran dari tadi jam 7 sampai sekarang udah jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Enjoy di hari ini teman Pro 2. Habis ini bakal di Jazz Music sampai jam 12 yang nemenin kamu. Aku harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 teman terbaik kamu.

0: karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Li, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Sobat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
2: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
1: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
3: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
1: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
3: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
1: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
4: "Inilah Idris."
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Sate Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Sejumlah seniman menyuarakan kepedulian lingkungan melalui karya lukisan dalam pameran Art of Peace and a Better Future. Pameran yang digelar di SBY Art Community berlangsung di Galeri Emiria Sonosa dan Usman Effendi Taman Ismail Marzuki Jakarta Selasa 1 September 2026. Pameran kedua sejak tersebut digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-499 DKI Jakarta. Perdamaian dan lingkungan menjadi tema utama melalui karya mengangkat soal sosial serta ancaman ekosistem. Salah satu karya yang ditampilkan yakni Greener World, No More Choice, karya seniman Akbar Lingga Prana berukuran 200x300 cm dengan media akrilik di atas kanvas. Karya tersebut menampilkan landscape surrealis hutan dan lautan dengan ikan besar sebagai simbol terganggunya keseimbangan alam. Akbar menilai seni lukis menjadi wadah seniman menyampaikan kegelisahan terhadap kerusakan lingkungan kepada masyarakat luas. Melalui karya, ia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian serta berperan menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Karya-karya dalam pameran tersebut juga terbuka untuk dijual, sebagian hasil penjualan dan dukungan mitra akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Program tersebut mencakup pemberdayaan lukisan anak berkebutuhan khusus, kampanye kesadaran publik, serta kegiatan pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Pameran mendapat dukungan Pemprov DKI Jakarta, Kornfeld Galeri Berlin, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan sejumlah mitra seni. Dukungan berbagai pihak diharapkan memperkuat Jakarta sebagai pusat seni rupa internasional dan ruang ekspresi seniman. Pameran juga menjadi sarana menyampaikan pesan perdamaian serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional memanfaatkan teknologi nuklir untuk menelusuri asal-usul jalur aliran waktu tempuh hingga daerah imbuhan recharge area sumber daya air. Pemanfaatan isotop dan radioisotop menjadi penanda tracer atau memungkinkan peneliti melacak perjalanan air yang tidak dapat diamati secara langsung di bawah permukaan tanah. Kepala Pusat Riset Akselerator Organisasi Riset Tenaga Nuklir (BRIN) Muhammad Rifal menjelaskan bahwa teknologi nuklir memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, air menyimpan jejak perjalanan hidrologinya yang dapat ditelusuri melalui analisis isotop. Rifal mengatakan beberapa isotop digunakan untuk penelusuran sumber daya air. Teknologi isotop juga untuk menentukan umur air tanah dengan memanfaatkan dan fasilitas akselerator. Peneliti dapat mengetahui berapa lama air tersimpan di dalam akulturator. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Yeay, spades. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Rabu 2 September 2026. Senang banget Putri hadir untuk share informasi untuk teman Pro 2 sampai di jam 10 pagi. Buat bangunin sih lebih tepatnya juga. Untuk kamu yang bakal aktivitas lagi di hari ini awal bulan ya, dan bulan September teman Pro 2 bulan yang ke-9 ya. Aduh, gak berasa banget kita udah masuk bulan-bulan yang akhirannya ber ya, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi siap-siap untuk menyambut hari yang baru ya, tahun yang baru. Terus juga mungkin masih ada yang menikmati maulidan ya kalau di Pulau Lombok ini ya. Dan aku masih bakal temenin kamu tentunya sampai di jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Putri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Teh Hijau by Tulus, teman Pro 2 ya, yang mungkin relate sama kisah kasih lagu ini gitu ya, yang sedang tidak bisa jatuh cinta kepada apapun dan siapapun gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin pagi-pagi lagi kayak mikirin gitu ya, ini udah bener gak sih jalannya? Yang penting tetap jalani aja, pasti bakal nemuin kok ya teman Pro 2 ya, jalan yang kamu tuju gitu ya, kayak pasti akan ada ujungnya. Pagi-pagi agak-agak so sweet ya teman Pro 2. Tapi ntar aku bakal info cuaca lo buat kamu, tapi setelah single yang mau lewat dulu.

0: info cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2026 ya. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya mulai dari pukul 8 pagi, aku bakal share buat kamu ya. Cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 61%, kecepatan angin 10,4 km per jam dengan arah angin timur. Kemudian pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca prediksinya cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 38%, kecepatan angin 15,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Lanjut, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 45%, kecepatan angin 15,8 km per jam dengan arah angin barat laut. Dan di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 23,1 km per jam dengan arah angin tenggara. Nah, di malam hari, ya cuaca juga prediksinya bakalan cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 80%, kecepatan angin 14,2 km per jam, dengan arah angin timur. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, dengan suhu mencapai 23 derajat Celcius, kelembaban 84%, kecepatan angin 12,5 km per jam, dengan arah angin timur. Jadi, seharian bakalan cerah ya. Semoga secerah hati kamu dan secerah masa depan kita. Oke, dan pastinya tetap stay tune karena aku masih nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Okay, check it out. Tuan Pro 2 masih di Spada. Iya, pagi-pagi udah mulai mempersiapkan hari ini kamu bakalan kemana aja. Tapi kalau untuk para pelajar sekota Mataram dan sekitarnya, sekarang kayaknya udah mulai jalan deh ya ke tempat aktivitas ya. Atau mungkin lagi prepare gitu ya, apa aja yang harus kamu bawa hari ini, pelajaran-pelajaran apa yang jadi jadwal kamu. Begitu juga yang kuliah, ngampusnya di jam berapa aja gitu. Terus hari ini bakal ada tugas-tugas yang harus dikumpulin. Coba dicek-cek lagi sebelum kamu berangkat ke tempat aktivitas supaya aman, nyaman, terkendali gitu ya. Terus juga untuk yang bakal berangkat bekerja, ya semangat bekerja, mencari cuan-cuan-cuan karena kamu baru gajian gitu. Tapi udah harus bayar tagihan. Aduh, so wrong but so right ya. Yang jelas kamu tetap harus bersemangat untuk aktivitas, jalani, syukuri gitu ya. Dan selamat melaksanakan aktivitas di hari Rabu ini. Masih ditemenin sama aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

the world. Iya dong, jangan benci gitu ya sama dunia ini, tapi nikmati jalani gitu ya, terutama untuk kamu yang lagi jalan sekarang ya, udah di beberapa jalanan yang mungkin rame gitu ya di Kota Mataram, kayak misalnya menuju Jalan Pejanggi, Jalan Pendidikan gitu ya, yang memang itu merupakan pusat sekolah, pusat perkantoran gitu yang ada di Kota Mataram, dan juga mungkin ada yang lewat jalur Simpang 4 Termiga ya, yang kemarin sempat ada apa ya istilahnya dibuka lagi nih jalur lama tapi macet. Nah sekarang kembali lagi pakai jalur yang sudah dijadikan alternatif gitu ya, dan lumayan mengurai kemacetan teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, hati-hati di jalan pokoknya ya, utamakan keselamatan dalam berkendara. Yang penting selamat sampai tujuan ya, apalagi kalau udah jalannya pagi-pagi, insya Allah deh gak bakalan telat ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sekarang lagi menikmati perjalanan, dicek-cek lagi gitu ya, hari ini kamu bakal lewat jalan mana supaya gak salah jalan dan gak salah tujuan ya. Dan semoga aja kamu bisa menjalankan aktivitas dengan lancar semuanya, aman terkendali semuanya ya. Lengkapi surat-surat berkendara kamu untuk yang bakal jalan gitu ya. Terus juga cek-cek kembali kendaraan kamu apakah sudah aman gitu ya, untuk bahan bakarnya nyampe di tempat tujuan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Okay, check it out teman produa. Masih di Spada pagi hari ini ya, dengan suasana yang terlihat matahari sudah sangat cerah banget di luar sana ya. Dan untuk kamu mungkin udah ada yang menikmati indahnya alam pagi ini, menghirup udara segar ya. Dan suasananya udah mulai ramai lancar ya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Tapi ngomong-ngomong soal indahnya alam, terus juga segala sesuatu yang bisa kita dapatkan gratis dari alam ya, itu harus banget kita jaga ya. Termasuk teman Pro 2, beberapa kawasan hutan konservasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya itu adalah yang ada di Sesawot ya. Nah, ini informasinya Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan perubahan status sebagai kawasan hutan konservasi di wilayah Desa Sesawot, Buun Sejati, dan Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat menjadi hutan lindung. Dan usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari jalan keluar atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut. Status sebagai hutan konservasi membuat sebagian aktivitas masyarakat berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Iqbal mengatakan proses perubahan status kawasan tersebut sedang berjalan. Menurutnya sebagian area yang nantinya telah mendapat izin untuk dikelola masyarakat akan sekaligus menjadi batas perlindungan bagi kawasan hutan yang tidak boleh disentuh. Dan menurut Bapak Iqbal, masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan harus dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan. Pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menjadi penerima izin pemanfaatan, tapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan kawasan. Jadi kayak bareng-bareng gitu, teman Pro 2. Nah, kesepakatan ini menyebut bahwa titik temu antara masyarakat dan aparat kehutanan selama ini tuh ada perbedaan pandangan antara gabungan kelompok tani Gapoktan dengan aparat kehutanan yang tergabung dalam Komando Brigade Rimba atau Kobra ya. Nah, kedepannya tuh Gubernur berharap kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan aparat kehutanan itu bisa mengakhiri perbedaan pandangan tersebut. Jadi bisa bareng-bareng gitu ya untuk mempertahankan kelestarian kawasan hutan. Karena jujur ya, hutan-hutan yang ada di kawasan Sesawot, Narmada, Lingsar ya, itu masih sangat menjadi kawasan yang aku bilang bisa menjadi harapan kita semua sebagai penghasil oksigen yang ada di Pulau Lombok.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: check it up.
1: Oke, okay, check it out, Tuan Pro 2, masih di Spada ya, dan tentunya kamu masih bareng sama aku, masih ngebahas tentang Kota Mataram dan sekitarnya kalau di jam 7 pagi. Dan ini ya, aku punya informasi dari UIN Mataram ya, di mana Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Haji Mahsun Tahir MAG meminta mahasiswa baru pasca sarjana mulai mempersiapkan penelitian sejak awal masa studi. Ya, mahasiswa magister dan doktor dinilai tidak cukup hanya mengejar gelar akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Profesor Masnun saat memberikan arahan sekaligus keynote speech ya dalam orientasi akademik mahasiswa pasca sarjana UIN Mataram tahun akademik 2026-2027 di auditorium kampus 2 UIN Mataram Selasa 1 September 2026. Jadi menurutnya mahasiswa perlu mulai mengenali bidang kajian yang diminati sejak semester awal. Langkah tersebut bisa dilakukan untuk memperbanyak literatur yang dibaca, mengidentifikasi persoalan akademik hingga menyusun kerangka penelitian yang nantinya dapat dikembangkan menjadi tesis maupun disertasi. Budaya membaca, lanjut Prof. Masnun, menjadi bagian yang penting dalam membangun fondasi penelitian. Literatur yang digunakan dalam perkuliahan tidak seharusnya hanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas, tetapi dikumpulkan dan dipelajari secara sistematis untuk memperkuat landasan teori dan konsep penelitian. Jadi dengan konsep tersebut, proses perkuliahan dan juga penelitian itu bisa berjalan beriringan, dan mata kuliah bisa menjadi ruang untuk memperluas perspektif sementara berbagai persoalan yang ditemukan mahasiswa yang dapat menjadi bahan awal dalam menentukan arah penelitian. Prof. Masnun juga mendorong mahasiswa pasca sarjana membangun identitas sebagai insan akademik dengan aktif mengikuti seminar, diskusi, konferensi nasional maupun internasional, serta berbagai forum ilmiah lainnya. Menurutnya, keterlibatan dalam ruang akademik akan membantu mahasiswa memperluas wawasan sekaligus membangun jejaring keilmuan. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, dia tuh mengaitkan tradisi akademik tersebut dengan prinsip Hifz al-Aqli ya, yakni menjaga dan mengembangkan akal ya. Dan pendidikan tinggi menurutnya tidak berhenti pada proses transfer pengetahuan, tapi juga melahirkan kemampuan intelektual yang memberikan manfaat. Insya Allah ya, dengan niat baik belajar bersama, terus ikhtiar gitu, tentunya bisa terus membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan baik, membaca, berpikir kritis, berdiskusi, terus juga meneliti dan juga menulis. Ya, semoga aja kita bisa menerapkan itu semua ya, Teman Pro 2, dalam kehidupan sehari-hari, supaya banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan diri gitu ya, untuk self-development diri kita yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Okay, check it out, Tuan Produas. Pada pagi hari ini masih terpantau cerah ya, karena emang seharian cerah untuk Mataram dan sekitarnya dari pagi sampai malam ya. Dan semoga aja kamu juga udah nampak cerah hari ini dengan kamu melakukan apa ya, treatment sama diri kamu sendiri, pakai sesuatu yang buat kamu lebih pede gitu ya, dari hari ke hari gitu ya, perawatan diri, terus juga pakai skincare, pakai yang bisa ngebuat kamu tetap menikmati aktivitas dengan percaya diri. Dan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan gitu ya, gak cuman untuk diri sendiri aja, tapi untuk orang banyak ya, termasuk ya gerakan Zero Waste ya. Zero Waste ini adalah salah satu yang sedang menjadi program pemerintah secara nasional maupun internasional ya. Dan ternyata banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk upaya dari SMP Negeri 15 Mataram mengurangi sampah mulai menunjukkan hasil nih kabarnya, melalui pembiasaan membawa kotak makan dan tumbler serta pengolahan sampah berdasarkan jenisnya. Volume sampah sekolah yang sebelumnya mencapai 13 troli setiap hari sekarang berkurang menjadi sekitar 3 troli, teman Produa. Dan Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pengurangan tersebut merupakan bagian dari penerapan gerakan sekolah sehat atau GSS ya, khususnya pilar sehat lingkungan. Sekolah tidak hanya meminta siswa menjaga kebersihan, tetapi juga mengubah kebiasaan yang berpotensi menghasilkan sampah sekali pakai. Salah satunya dengan membawa makanan dan minuman dari rumah menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali. Nah, kebiasaan tersebut juga diterapkan ketika siswa membeli makanan di kantin. Jadi kalau misalnya ke sekolah gitu ya, belanja gitu ya, dia udah bawa kotak makanannya sendiri ya. Sementara kalau di kantin menyiapkan piring dan mangkok bagi siswa yang mungkin lupa bawa wadahnya. Dan menurut Sri Wahyu, kantin sekolah juga sudah tidak menggunakan mika dan styrofoam untuk penyajian makanan. Sekolah tetap berupaya mengurangi penggunaan kemasan plastik yang masih ditemukan pada sejumlah makanan ringan. Jadi dari pengelolaan tersebut, sampah yang terkumpul sekarang sudah dipilah ya. Sampah organik diarahkan untuk diolah menjadi kompos melalui fasilitas pengolahan yang tersedia di lingkungan sekolah. Sementara botol minuman dikumpulkan untuk bekerjasama dengan bank sampah. Dan hasil pengelolaan botol tersebut kemudian memiliki nilai ekonomis dan menjadi bagian dari tabungan yang dikelola petugas kebersihan. Semuanya bisa menjadi bernilai ya. Dan tentunya semoga aja dengan cara-cara seperti ini gitu ya, bisa menjadi pembelajaran kita juga nih yang lain ya, ketika bakal aktivitas di luar sana ya, coba melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tentunya bisa berdampak untuk masa depan kita dan lingkungan kita.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.